0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waktu ini ya. Itu lagu tadi kita dapat dengar ada bilang-bilang doi.
1: Atau simpan dulu uangmu.
0: Oh.
1: Kepingin untuk melamar tapi belum mencukupi.
0: Wah. Apalagi efisiensi begini memang harus bersimpang ya. Doi.
1: Itu.
0: apalagi bulan-bulan bagus kata orang mau kawin ini Pak Kudi.
1: Iya, ada juga yang kawin tapi yang bulan kemarin yang banyak safari.
0: Oh iya, iya. Masih dapat memang bulan kemarin banyak yang
1: banyak pesta.
0: Banyak pesta.
1: Ini juga ada pesta ya, tidak seberapa banyak.
0: Cuma pesta HUT RI. HUT RI.
1: Nah itu.
0: Oke, memang pas-pas juga tadi DP lagu bunyi doi-doi karena memang banyak yang kering bulan ini Pak Kuni.
1: Memang sekiring matahari, semprotan matahari. Nih itu, yang namanya musim kering begini semuanya pada kering. Jangankan tanaman, dompet pun kering.
0: Itulah. Yang basah-basah ini yang di mana ini kalau mau diperkirakan?
1: Tidak ada yang basah, pada kering semua.
0: Ya. Maksudnya dompet basah kurang mau taruh di air atau? Pak Kuni, torang mau baca cerita tentang ini menjamin keselamatan pengunjung di tempat wisata.
1: Ya, sebenarnya di RRI itu sudah banyak mengumumkan tentang apa yang diumumkan oleh BMKG. Tapi orang cuek-cuek aja itu. Ya, itu kan musim kering, anginnya begini. Kalau musim timur begini, ombaknya besar, anginnya kencang. Tapi orang pada cuek, cuman untuk memenuhi kebutuhan postingan. Itu kan di tempat-tempat wisata itu di laut-laut itu kan?
0: Iya. Karena memang ada peristiwa ya Pak Kuni ya, yang lalu ini
1: seorang perempuan kan?
0: Iya.
1: Meninggal.
0: Dia wisatawan yang terseret ombak tenggelam di pantai pulau Bogisa, kecamatan Ponele, kepulauan ya.
1: Ya, Ponele kepulauan sana.
0: Di Gorontalo Utara Pak Kuni.
1: Itu karena tidak memperhitungkan. Itu satu. Keduanya juga, kalau ini perahu yang dikontrak itu, ya kalau memang bahaya jangan. Ya, tapi ya gimana juga ya. Cuman di situ juga pendapatannya kan.
0: Iya, iya.
1: Tidak mau dia terima walaupun dalam keadaan bagaimana. Nih itu. Ya, yang pinggiran laut itu kan kategori miskin semua. Jadi apa saja ya halabu dorang tetap. Nih itu. Ya tidak ada ikhtiar itu. Ya. Itu saya lihat juga kalau hari Minggu banyak sekali orang mau pergi di pantai.
0: Iya, dorong biar le cuaca panas-panas, ini tapi itu. Ingat sekarang ini panas tapi disertai dengan angin.
1: Itu. Memang karena ini kan musim timur.
0: Ya, DP arus pasti arus kuat itu.
1: Memang sangat. DP memang ombak memang besar-besar.
0: Ya.
1: Itu rumah-rumah di pinggir pantai itu bukan layang-layang yang diterbangkan, malah seng-seng rumah. Yang terbang itu karena pengaruh angin kencang toh.
0: Iya, ternyata juga ada kecelakaan kapal di perairan Teluk Tomini, Sulawesi Tengah yang menuju Marisa, Pak Kuni. Ada kapal motor yang membawa 11 wisatawan asing dan 2 awak mengalami kecelakaan hingga patah dan tenggelam setelah diterjang cuaca buruk. Itu 11 wisatawan asing dan seorang awak. Tapi berhasil ditemukan selamat.
1: Ya, terlalu nekat. Tapi bagaimana juga itulah kan demi untuk kebutuhan para nelayan itu juga toh. Itu ya gimana maju kena mundur kena ini.
0: Itu. Kalau kok boleh muba apa? Muba nelayan di pinggir pantai. Pada ikan sama dengan ikan nike jaga tapiaro begitu.
1: Ya, di pinggir pantai pun kalau musim ombak begini susah. Itu. Ya, karena poli yang para nelayan itu nekat turun karena kesempatan dorang untuk mendapatkan hasil yang lebih.
0: Ya.
1: Mendapatkan mari ikan harganya di atas. Jadi dorang sendiri ya pendapatan lumayan. Susah ikan sekarang. Nah itu makanya para nelayan tetap mau turun itu demi kebutuhan sehari-hari karena harga ikan itu naik kan musim ombak, musim angin.
0: Iya Pak Kuni, soalnya kemarin ada belanja juga masih jam berapa itu ya?
1: Tetap
0: itu. Ada pergi di tempat lapak, ada lapak yang DP ikan cuma dorang jual ikan yang basar-basar. Nyenda ada yang tude, lolosi, apa, nyenda ada. Serta moda apa yang di lapak ikan tude dengan itu apa kalau tude di sini?
1: Melalugis
0: bukan apa dulu, DP istilah DP nama kalau
1: Oci.
0: Oci Oci dengan kalau melalugis iya DP harga lepak kuni
1: memang itu di atas ya makanya itu bahan lain itu nekat tetap menurun karena harga di atas so. Itu pendapatan lumayan tapi ya belakangan itu resiko itu melaut itu belakangan karena mau kejar pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga ya gimana gitu maju kena mundur kena
0: mau beli ikan danau atau ikan tambak sunya sadap lah hari-hari makan itu
1: itu danau juga sekiring
0: danau di tambak juga mungkin apa usaha malah lebih harga lepak kuni
1: nah itu mesti harus diumumkan ini tapi di kita sebelumnya BMKG sudah mengumumkan kan yang kita siarkan itu loh tapi orang pada cuek BMKG pun buang di media sosial orang pada cuek yang penting ya bajalang dulu ini dan itu tidak berpikir resiko nah itu pun bajalang dengan bule diingatkan ke bule bahwa ini memang musim angin timur di sini bang ombak ya dijelaskan begitu tapi dengan untuk kebutuhan dia juga kan makanya dia oke, jalan kemon
0: apalagi musim-musim kering begini
1: itu
0: kong setengah bule tawarkan kenapa ya ada 10 lembar
1: itu ya satu kebiasaan orang tua di musim panas begini jangan macam-macam yang mau backing mau backing tanpa ada perhitungan tunggulah di musim panas itu istilah orang tua itu ada yang dia mau makan sudah berapa kecelakaan toh?
0: Iya.
1: Nah itu karena tanpa ada perhitungan orang yang tidak mau menghitung akan diperhitungkan juga.
0: Hotel juga.
1: Iya itu bahkan jangankan yang di laut di darat pun itu dari Polda itu kecelakaan paling banyak. Itu baru bulan Juli lalu itu sudah mengelebihi yang tahun lalu. Baru satu semester Juni baru satu semester sudah mengelebihi yang tahun lalu itu makanya kalau musim kering begini hati-hati selalu berikhtiar
0: apalagi untuk tempat-tempat wisata jadi di tempat-tempat wisata itu kan soal ada DP aturan baru soal ada orang mau siapkan itu apa baju penyelamat apa itu baju ada DP gabus-gabus ini
1: itu
0: baju renang itu baju penyelamat pokoknya kalau mau suka selamat pakai baju itu dia
1: tapi yang begitu-begitu itu hanya untuk tempat wisata seperti Saronde itu dorang sudah disediakan karena memang sudah penanganan dari pariwisata toh ya demi keselamatan penumpang cuman itu yang lain-lain ini tidak ada tidak ada yang begitu
0: kurang mau beli sendiri kalau mau pilih laut sama pakai harus dipersiapkan ini karena ini memang resiko juga buat kita semua Karena kecelakaan itu selalu jaga datang tiba-tiba.
1: Nah itu, ya itu. Kecuali saya lihat kalau ibu Wagub sama mantanku bersama suaminya Pak Rusli. Saya lihat ada pakai baju renang, baju penyelamat. Itu waktu ke kepulauan itu, di pulau itu kan sudah ada listrik kan di sana melalui bawah laut. Itu listrik di sana kan sudah diresmikan itu. Itu ya sudah menyala listrik di kepulauan
0: Bone.
1: Iya.
0: Ponelo
1: itu. Itu saya lihat ada di postingan itu, pakai baju penyelamat itu. Iya. Baju renang itu. Ya itu, ya mesti begitu begitu semua, dan itu harus ada perhatian dari pemerintah, harus menghimbau dan perlu dibantu dengan itu.
0: Iya, mungkin di pesisir pantai para nelayan ada berapa kakak, mungkin ada di dalam satu rumah ada 3 orang, bantuan 3 wajib penyelamat juga.
1: Iya itu.
0: Kasih akan 3 pada orang setiap rumah.
1: Iya, begitu juga di Batu Tonuo itu. Sekalipun dia cuma dekat dari pinggir pantai, ya tetap harus pakai itu. Tetap harus pakai itu.
0: Baju pelampung dan istilah.
1: Iya, pelampung. Itu. Ya harus pakai itu. Harus ada ban juga kan itu. Iya, tidak tahu akan ini mau cilaka ya.
0: Betul Pak Kuni, apalagi ini sekarang ini memang, apalagi kalau Pak Kuni juga ada perasa itu, kalau walaupun pagi, siang, sore panas, tapi kalau semalam dingin sekali.
1: Iya.
0: Tapi sudah berapa hari di kompleks ini? Para tetangga bilang, Pak Im, nyak rasa dingin, dingin sekali ini.
1: Iya.
0: Besok semua hujan so, Umar, nyanda so lebih panas besok bukan hujan lagi.
1: Iya. apa itu ya? Karena proses penguapan, proses penguapan itu, ya sehingga malam itu dingin. Ada istilah-istilah begitu. Nanti mau baca ulang.
0: soalnya kalau so yang seperti itu apa istilah? Padahal so di dalam otak, maksud ini so keluar dalam otak, so di luar otak. Tapi itu Pak Kuni, maksudnya ada juga masyarakat yang khawatir apa tanda ini begini. Padahal ini so berapa sekitar 1 bulan atau 3 bulan ini. Panas masih tetap di Gorontalo.
1: Itu dari sejak Penas.
0: Dari sejak Penas itu.
1: Sebelum Penas masih ada hujan.
0: Ya.
1: Penas selama 5 hari sudah dibilang oleh BMKG sepanjang Penas tidak akan turun hujan. Betul juga kan?
0: Ya.
1: Selama 5 hari tidak turun. Dari situ. Dari situ memang disesuaikan sampai sekarang.
0: Nah, itu yang jadi permasalahan itu. Siapa dia kalau semalam so dingin sekali? Nah, apa itu. Ini dorong bilang dari pertanda?
1: Iya.
0: Saya itu. Cuma bilang aman-aman. Ya. Itu karena ada perubahan iklim di bawah.
1: Nah, itu karena perubahan iklim itu. Ya, tinggallah kita mau buka-buka di media sosial apa. Kalau kita lari ke tanda-tanda, memang ada tanda-tandanya itu. Ya, karena tandanya panas. Kenapa dia dingin? Karena panas siang. Itu jawaban sementara. Ilmiahnya belum.
0: Kalau apa? Lebih istilah kalau Pak Torang mungkin demam ya Pak Kuni. Panas dingin. Jadi harapan kita untuk situasi seperti ini, apalagi di tempat-tempat wisata. Bukan cuma di pantai, di gunung-gunung lagi.
1: Ya, itu yang di gunung-gunung juga. Di itu, ya pokoknya kalau hari Minggu banyak yang mau pergi. Ya itu harus juga hati-hati.
0: Ya,
1: hati-hati. Cuman ya karena so baku-baku janji begini. Aduh. Ya itu, apalagi yang anak-anak ini ya, tanpa ada perhitungan toh. Yang penting kemauan dorang itu dituruti, laksanakan. tanpa berpikir resiko. Anak-anak muda kan tidak berpikir resiko, yang penting kemauan orang dulu itu terpenuhi.
0: Biasanya kalau tempat-tempat wisata di bukit, di puncak, atau di pegunungan, orang yang biasa jaga anak-anak pencinta alam, yang suka-suka naik gunung, kalau cuaca-cuaca begini, dorang lebih suka Fakuni. Tapi kalau yang ujang-ujang, dorang agak khawatir. Tapi ketika cuaca seperti ini, kalau dorang tidak tahu juga situasi, di atas gunung itu pasti anginnya akan selalu berubah. Untuk wilayah Gorontalo, DP angin Jakarta putar-putar terus, Pak Kuni.
1: Ya, istilah-istilah para nelayan itu barubu.
0: Oh.
1: Ya, istilah-istilah bahasa apa itu ya? Ya, angin timur. Bahasa umum, angin timur lah. Kalau istilah bahasa Gorontalo, itu barubu. Memang tak putar-putar dan bawa ombak, dan itu bahaya. Itu bahaya. Jangankan yang di laut, rumah-rumah pun bahaya. Jangankan yang di pinggir laut, itu orang punya banyak seng yang terbang. Bahkan empat orang memang dia kas keluar atap. Ya, tinggal dia kas keluar memang. Dia cabut ciri di sawah. Itu ciri di sawah. Memang enteru itu bentuk toko. Enteru memang dia kas keluar ini yang dibotaki di atas. Tak cabut satu kali deng seng, deng DP besi-besi itu. Ya pakai besi itu kan. Memang dia cabut. Terbang. Jauh dari itu rumah itu ada berapa meter dia terbang.
0: Itu yang orang tidak bisa prediksi.
1: Iya. Itu.
0: Di saat cuaca ada bagus-bagus, tapi ya ada hal yang terjadi. Nah, mungkin bisa mau disarankan Pak Kuni kalau di cuaca seperti ini, teman-teman dari pencinta alam, orang kalau mau suka mau naik gunung, usahakan kasih bersih-bersih juga itu jalan-jalan air. Kalau ada yang kering, yang maksudnya ada yang batang-batang yang menutupi itu jalan air, lebih baik kasih kering. Bantu-bantu Jo. Jangan sampai ketika hujan datang, kundia keras, kundia tersumbat, itu yang jaga bikin banjir bandang.
1: Itu
0: Pak Kuni.
1: Komunitas pemanjat.
0: Ya.
1: Itu kan.
0: Iya.
1: Lu dorong baru-baru bikin pang-pang bendera di tebing.
0: Di tebing,
1: orang sendiri yang panjat itu. Ada berapa puluh orang yang panjat itu. Tarik DP bendera itu 45 kali 12, 45 panjang, 12 lebar. Nah, itu. DP berat 80 kilo. DP berat bendera itu
0: 45 meter.
1: 45 meter panjangnya, 12 meter. Lebarnya. Itu dia tarik itu di lihat ke sana.
0: Masya Allah,
1: jiwa
0: nasionalisme ini memang telebe-lebe.
1: Iya, itu semangat itu. Yang telebe-lebe itu yang korup, itu yang telebe-lebe. Iya, karena semangatnya makanya dia korupsi. Itu yang telebe-lebe. Kalau itu semangat nasionalisme itu.
0: Iya, seperti semangat nasionalisme itu memang sangat luar biasa lagi. Jadi orang bilang di sekolah-sekolah itu ada organisasi pencinta alam KPPA. Kalau di Asispala kalau di SMA, kalau di perguruan tinggi KPPA. Atau anak-anak pencinta alam, dorang itu yang selalu harus dorang di jangan nanti semua ujang baru turun lapangan. Yang mau begini harus turunin dia.
1: Tapi hati-hati juga jangan buang puntung rokok.
0: Kalau anak-anak pencinta alam pastinya nak mulai dari situ.
1: itu bahkan ini semangat patriotisme, semangat nasionalisme ini, itu para penyelam tarik bakibarkan bendera doang di Batu Tonuo dihadiri oleh hiu paus.
0: Itu berapa meter panjang itu dan tarik bendera?
1: Itu boleh berapa meter sudah berubah. Puluhan meter yang dorang kibarkan di dalam laut itu para penyelam.
0: Dengan Shirley.
1: Dengan Shirley. Dihadiri oleh Shirley bintang tamu.
0: Wah, luar biasa ini Gorontalo ini memang sangat luar biasa di tengah kemarau, di tengah panas-panas, di tengah efisiensi, tapi semangat nasionalisme membentangkan bendera dari laut, udara, di udara.
1: Ya, di udara ini tempat orang juga.
0: Oh iya, RRI di udara selalu RRI kubarkan.
1: ini ya kewaspadaan lah. Ya. Itu tanpa dilarang kan biasanya nanti menunggu larangan. Oh, bilang tidak boleh begini. Ya tanpa dilarang kita melarang diri sendiri. Ya. Kalau memang bahaya ya tidak usah. Nah itu. Ya. Tapi yang saya pikir juga kasihan juga ya karena latar belakang kebutuhan.
0: Iya.
1: Nah itu mau tidak mau resiko apapun ya tetap pikir karena kebutuhan nanti. Nah itu.
0: Karena ada jawaban orang tua dulu Pak Kuni. Takdir itu yang tahu Allah.
1: Iya.
0: Pokoknya orang cuma mau jalani.
1: Nah itu menjalani tapi kita harus dibarengi dengan ikhtiar.
0: Ya.
1: Ikhtiar itu salah satu doa.
0: Ya.
1: Siaran utama dia Witung Poto.
0: Apa?
1: Paliama.
0: Toranus. Jadi itu sebagai apa ya? Sebagai apa namanya? meningkatkan kewaspadaan kita Pak Kuni dengan kejadian yang sudah kami sampaikan tadi.
1: Itu ya banyak juga yang tidak terungkap itu ya. Ya orang yang malamise itu ya entah molomoto itu malamise itu ya itu tidak terungkap juga banyak itu ya kejadian-kejadian yang kecil-kecil tapi ya bertaruhkan nyawa juga
0: ya betul.
1: Itu orang tidak posting
0: Padahal, kalau mau bilang kejadian-kejadian sekarang ini so boleh mau dapat tahu ini dari setiap daerah pasti ada kejadian.
1: Iya, di setiap musim itu adat yang terjadi dan itu pasti. Nah itu pasti. Makanya ikhtiar itu. Nah sekarang musim panas toh, ada kejadian yang pasti akan ada. Itu kalau kita tidak berikhtiar ini musim timur itu pasti ada yang terjadi kalau kita tidak berikhtiar itu musim hujan pun ya kejadiannya pasti ada kan kalau tidak kita tidak ikhtiar pasti mencelaka
0: betul.
1: Nah, itu nah memang segala sesuatu itu harus dibarengi dengan ikhtiar memang sudah ditentukan. Nah itu ditentukan oleh yang kuasa, tapi di kita itu harus berikhtiar.
0: Ya.
1: Nah itu ya. So ada komentar kalau
0: belum ini baru cuma like ini dia. Jadi intinya untuk yang pertama ini, orang bercerita tentang wisata keselamatan di tempat wisata. Sudah ada dua kejadian yang bisa kami informasikan dengan intinya pemerintah sekarang ini memperketat tempat wisata.
1: Ini itu harus masih DP musim ombak begini, angin timur begini, jangan sedu di laut
0: jangan sampai destinasi wisata yang ada di Gorontalo yang semakin maju sekarang karena tidak dijaga ketat sudah ada kejadian-kejadian itu. Akan mundur lagi wisata kita.
1: Tercemar.
0: Ya, seperti itu. Tora akan buat cerita kembali, tapi mau satu lagu dulu Pak Kuni.
1: Ya,
0: itu. Lagu untuk Anda akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Ya, terang balik lagi.
3: Ya.
2: Pak Kuni.
3: Ya.
2: RRI Fest,
3: Pak Kuni. Ya. Ini, ya, RRI Fest itu orang bertanya-tanya. Apa itu Pak Kuni? Fest itu. Fest!
2: Tunggu sebelum mau ke RRI Fest, mau cerita RRI Fest ini tentang RRI Fest. Assalamualaikum Pak Kuni, pada sebagai ya, sebagian orang-orang sekarang saat berada di tempat-tempat wisata, dorang so tidak lagi menghiraukan apa yang mau terjadi gara-gara so terbawa dengan euforia. Padahal semua tempat-tempat wisata itu menurut pandangan orang-orang tua zaman dulu itu banyak aturan, pantangan dan larangan yang harus dipatuhi. Karena sejak mistis karena secara mistis tempat-tempat wisata itu sebagian ada penunggunya. Assalamualaikum dari Kuandang.
3: Dari Pak siapa itu, Pak Mustang? Iya, mistiknya itu ada. Iya, itu bahkan pernah dan taman. Jangan begini, jangan begini. Di suatu tempat itu pasti ada penunggunya. Dan itu pasti. Karena dorang itu memiliki wilayah itu. Makanya hati-hati memasuki wilayah dorang itu. Dorang ada. Memang tidak kasat mata. Tapi dorang itu ada. Tapi ini karena tidak pernah ini taman. Tidak, ya. Nah itu. Dia yang sakit sekali anak pepurunya. Ya itu. Itu baru belum apa-apa ini, belum nyawa ini.
2: Iya. Mungkin bagaimana turun dari rumah tertawa bukan berdoa.
3: Nah itu, ya.
2: Turun dari rumah itu dia bismillah tawakal tuh.
3: Iya.
2: Jangan turun dari rumah. Woi, cepat yo. Yo. Bawa tarya.
3: Nah itu, sistem boleh sistem ya kebiasaan orang tua. Kalau kita mandi di laut atau di mana saja, bawa anak jangan panggil nama aslinya. Itu. Ya itu. Orang tua bilang cuman kebiasaan orang tua. Itu. Kalau mau mandi di tempat wisata, mau di Kuala, mau di laut, mau di mana, bahwa ya malum anak-anak kan. Enak dorang main. Ya sering kan orang tua bateria DP nama asli, dia minta itu jangan bateria DP nama asli. Atau nama yang biasa bapak panggil akang di rumah, di luar nama asli.
2: Oh, kalau macam Nizal toh, panggil apa ya? Cal. Atau?
3: Ya, itu kan panggilan aja, boleh itu. Ya, umpamanya kalau saya Kiki, ya saya panggil Kii. Itu kan biasa panggilan Kiki. Ya itu. Saya panggil K. Nah itu kan kita teriak itu memanggil kan teriak toh. Nah itu yang kehati-hatiannya itu.
2: Atau kalau bisa berarti panggil kakak Jo atau panggil adik atau bagaimana Pak Kuni?
3: Ya boleh. Nah itu boleh.
2: Ah, baru Ibu Yati Angio. Nuni pada ah.
3: Ya.
2: Onau ode biluhu.
3: Onau ode binuhu.
2: Ya. Odeli odeli Ibu Sri Angio.
3: Ya.
2: Momilohe buolo helibe mamai. Helibe mamai.
3: Ah. Buolo he.
2: Buolo

0: tieningo moohu dupoto. Boolo to biluhu. To dunggil apa ini? Dungi-dungi to muhengununi.
1: Ya sedangkan di Siendeng kencangan apalagi di sana kan memang bentangan laut. Itu di sama Ibu Sri Angie itu.
0: Apa ya? Dorong bilang
1: di Batu Dak Pantai sana kan?
0: Jauh lepas memandang.
1: Iya, itu.
0: Berarti kalau orang mulia memang lepas laut lepas sama dengan laut lepas. Soalnya dapat tahu DP ujung di mana. Apalagi rumah Bapak Kumang ada begitu Pak Kuni.
1: Iya, itu.
0: Nih, dapat rumah kompas pas Pak Kumang ada yang laut yang tanpa terlihat mana DP ujung.
1: Itu
0: memang harus dipagari dengan doa-doa itu. Kalau orang tua dulu bilang.
1: Ya, dari peletakan itu, peletakan batu pertama itu ya di situ itu untuk memperkuat ya kalau biasa orang tua dulu. Ya orang sekarang sudah cuek. Ya pada akhirnya beresiko. Ya kesana baru bangun sejual.
0: Ini ada Pak Mursid Said.
1: Iya.
0: Halo Kuni, pada imu mau suka ke Gorontalo bo ombak.
1: Iya.
0: Suka momilohu tolangga walima dengan taman-taman.
1: Iya.
0: Dengan taman-taman.
1: Utama dulu bang, sebelum foto gampang. Iya. Ini taman apa?
0: Soalnya ada pendengar-pendengar.
1: Iya.
0: Ada pendengar-pendengar yang masuk.
1: Iya.
0: Jadi itu Pak Kuni, Mursid Said. Jadi seperti itu baru Pak Kuni, orang mau bilang bahwa RRI Fest ini tanggal 28 ada goes-goes. Goes itu sepeda, ada seru-seruan dan pokoknya

0: sekali dan pokoknya masih banyak keseruan tanggal 5 September ya. Dari pagi sampai malam.
1: Todo loh, siapa saja mau ikut.
0: Ya.
1: Nah, itu.
0: Itu tanggal 5 ya, tanggal 5. Tanggal 7 September ada workshop jurnalis. Ini for anak-anak muda yang makin kreatif, kritis. Pokoknya yang dorang yang jago menyampaikan informasi.
1: Ya, itu.
0: Jadi itu sahabat budaya. Tanggal 5 dan tanggal 28
1: ya itu pembukaannya.
0: Tanggal 28 itu olahraga.
1: Pencanangan.
0: Pencanangan ya. Sudah Pak Kuni.
1: Ah sudah.
0: Itu pan baik tuh. Pokoknya DP malam-malam itu so guys seruan di malam hari.
1: Yeah.
0: Baru DP tanggal 5 itu ada cek kesehatan gratis, donor darah, basar UMKM, senam zumba, bintang radio.
1: Itu
0: rame itu RR.
1: Silakan. Kalau punya anak punya bakat tarik suara, ya oke. Okay.
0: Ya, sekarang so mendatang. DP pendaftar sekarang Pak Kuni semua hampir 40.
1: Banyak.
0: Untuk bintang radio.
1: Iya. Iya. Ya kalau ada yang anak, ya. Saya teringat siapa dulu DP nama ini, saya dapat lupa. Dia belum memenuhi syarat umum masih SMP. DP orang tua daftar biar nanti saya bayar dua kali. Yang penting anak saya tampil, dibina. Sudah, biar tidak diberi nilai. Jadi kalau dia yang tampil, ya enak-enak juri, cuman lihat dia. Melihat apa kekurangannya. Itu. Cuman DP orang tua minta, apa kekurangan dari vokal anak saya? Itu. Cuman itu. Ya, begitu selesai ya. Oke, orang tua DP orang tua mau datang. Kekurangan vokal anak saya apa? Ya kesedih mau bilang ke sana. Akhirnya dia tahun berapa dia jadi juara.
0: Iya.
1: Itu. Cuman berapa kali ke sana dia ya jatuh di 2, di 3, 2, 3.
0: Siapa ya?
1: Siapa dulu namanya?
0: Diva.
1: Iya. Iya. Mewakili Gorontalo ke tingkat nasional.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Jadi itu sahabat budaya pendengar yang bisa kami sampaikan atau bicara di hari ini tentang bagaimana torang menjaga torang pe tempat wisata harus hati-hati. Pokoknya dengar DP aturan. Kalau so ada aturan di tempat wisata, ba dengar kemari. Aturan ini cuma aturan padahal nyenda ada. Tapi sudah itu so pemerintah so kasih aturan berarti sebetul. Itu untuk berjaga-jaga. Nanti serta nyenda dikasih aturan serta ada yang kejadian baru aku bilang pemerintah bagaimana nyenda ada di apa. Padahal so terpampang lebar-lebar.
1: Nah itu ya ikhtiar orang itu kurang ya yang penting memenuhi dulu kemauan tanpa berpikir apa-apa segala sesuatu jadi berarti apa musim panas begini resikonya banyak
0: ya
1: nah itu ya
0: dan terakhir untuk masyarakat juga jangan lupa tanggal 5 September itu kita akan hadirkan hari puncaknya RRI Fest.
1: Rame poli ini.
0: Itu tanggal 5 September ya. Dari pagi sampai malam ada cek kesehatan gratis, donor darah, basar UMKM, kemudian senam zumba, ada bintang radio dan masih banyak. Pokoknya tanggal 5 September. Jangan lupa untuk menghadiri.
1: Jo.
0: Pak Kuni. So pamit jo.
1: Sudah bosom bapot.
0: Iya, dorong so telepon ini.
1: Iya. Iya, boleh pokoknya lama aku cuma ngomong tentang mengadula aja. Nah, bu betia aku tu cuma ilo buli tu betia. Tu rumah aku tu umai mau mut rumah aku tu lo umai mau bubu lo watia tipa aku ni.
0: Watia pada imu.
1: Injak bawa di tu pak amiati yang menghidupo.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Yo yo yo, 그런다로. Are you ready? Halo 그런다로, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masih semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96 Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onderafdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu. Pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga. Sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga. Begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen buka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari Jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya sudah bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
1: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
2: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
1: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
3: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
5: Sahabat budaya lo lendalo di Nusantara pagi saat ini.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Lucia, Motoro, Alfa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Selamat siang sahabat budaya Lolondalo. Mungo dula omongo tato, mungo tilo, mungo tiamo. Kamis 20 Agustus 2026, Watiati Anjayan hadir menemani Anda untuk Nusantara Siang. Seperti biasanya kita akan bersama hingga di jam 2 siang nanti. Kita awali kebersamaan untuk hari ini sahabat budaya untuk segmen request lagu Nusantara. Seperti biasanya, di Anja akan hadirkan beberapa lagu yang bisa Anda request ya di layanan telepon 0811-430-4040 atau bisa juga di 0822-5996-8266. Sebelum di Anjain ke layanan telepon, di Anja mau kasih tahu dulu lagu yang bisa Anda pilih, sahabat budaya. Yang pertama ada lagu Gorontalo ya. Kalau lagu Gorontalo itu seperti biasanya ada dua. Yang pertama ada lagu Barasa Uhe Duto Lau, kemudian Sikisa Hedu Tolau ya. Terus lagu Manado ada Jalan Alvaro DP judul Carlota, kemudian ada lagu Ambon Jaga Orang Pujodo, lagu Bugis Seleng Udani, kemudian ada lagu NTT Rakat Cakadidi, terus ada lagu Minang Sakik Indak Kaden Tampakan, dan terakhir ada lagu Melayu Untukmu Bunga. Silakan sahabat budaya di layanan telepon 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh lo tatawati.
1: Dari wati dari kayu bulan poli ini.
0: Ah, so pindah poli. Oke. Okay. Ah, jojo yang penting bukan alamat palsu ya.
1: Lagu. Lagu mana ada itu yang apa ini?
0: Yang mana? Carlota.
1: Ah iya, Carlota.
0: Ah, jojo.
1: Yang itu Jo.
0: Oke. Okay.
1: Kirim buat Inka, buat Pak Herman, Pak Udin. Mm-hmm. Om Adni, Bu Nelly, Ma Ela, spesial juga buat yang di samping. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih Tatawati yang ada di Kayu Bulan. Kembali Ti Anja ingatkan, yang ingin bergabung di layanan telepon, kirim-kirim salamnya dibatasi saja ya, biar Ati sahabat budaya lainnya juga bisa ikutan bergabung. Kembali di layanan telepon kali ini ke 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sahabat budaya Lolondalo, Anjang.
0: Iya, terima kasih Pak Asri di Luwu Timur.
2: Betul sekali.
0: Iya, bagaimana cuaca?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, maleke-leke.
2: Oh, maleke-leke sale.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Asri, apa kabar?
2: Alhamdulillah, pio-pio.
0: Alhamdulillah. Silahkan Pak Asri, mau lagu yang mana?
2: Lagu Salam Udani.
0: Lagu yang mana?
2: Salam Udani, Bugis.
0: Seleng Udani.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ada.
2: Iya. Ya, kirim salam. Mm-hmm. Ada Oma Suci, Oma Ahmi, ada Oma Albani, ada siapa lagi, Bu Rosti, ada Kakek Ambulati, mm-hmm. Pak Udin, Kak Herman, Bungaman, ada siapa lagi? Buat semuanya, Pak Ritanto, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Anja, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri dari Luwu Timur. Kembali di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat budaya Lolondalo, halo Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
3: Iya.
0: Iya. Tau dua lo memilih lagu lo ke Ibu Nelly.
3: Lagu Carlota.
0: Oke.
3: Orang-orang pelagu Carlota.
0: Aja.
3: Sini-sini aku lihat sama dapat dengar poli, sama marah-marah sama poli.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
3: Tanpa terkecuali, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah SWT, amin. Spesial kedua buat si Anjar T. Ajus bersama si

0: Kecap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terucap terakhir buat Anja yang sedang beraktivitas, insyaallah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Anja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga Ibu Nelly sekeluarga sehat selalu ya. Amin. Di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam udah mendan lo.
1: Jo du Allah ti omali afni.
2: Iya.
1: To du Allah.
2: Lagu Gorontalo aja.
1: Lagu Gorontalo ada dua.
2: Iya.
1: Yang pertama Barasa Uhedu Tola. Itu Jo?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Barasa Uhedu Tola.
1: Jo Jo. Nah. Terdua lo.
2: Buat Pak Rita, terima kasih atas pertanyaannya. Buat Ibu Nelly juga. Buat si bersama suaminya selalu. Pak Suruh Ben, keempat tanpa terkecuali. Mm-hmm. Jadi saya yang kesatuan semuanya. Paling spesial buat Anja yang sedang bisa selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Dan biarkan rezeki mudahkan urusan. Senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin gabung di layanan WhatsApp juga boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, dan juga lagu yang ingin Anda request. Satu lagi di layanan telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Anja.
1: Jo, Bang Oni.
3: Oh, alias ganteng.
1: Jo, Jo. Bang Oni, tuduh lo memilih lagu lo ti Bang Oni.
3: Lagu Gorontalo saja.
1: Lagu Gorontalo, oke, okay, boleh.
3: Boleh, boleh begitu.
1: Boleh sekali, no.
3: Oh, begitu, no.
1: Oke. Okay.
3: Nah, ini mau kirim-kirim pertama di Anjang lebih dulu, kan?
1: Jo.
3: Ganteng, minta doa umur panjang Anja, ya.
1: Amin, amin.
3: Semua keluarga Anja, ya.
1: Amin, ya Allah.
3: Bin anak. Orang tua, sekeluarga, minta doa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala aja ya.
1: Jo, amin.
3: Oh, buat-buat semua aja ya, mana yang penyiar aja yang minta doa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala, tidak ada yang terkecuali aja ya.
1: Amin, Jo, Jo.
3: Terutama Tianja, kalau tidak ada Tianja mau bicara di RRI, barangkali itu bukan barangkali, tidak mau kirim-kirim torang.
1: Eh, longolah.
3: Eh, bagi itu aja, kan ada kopil, kalau bapak diam di RRI, mau apa lagi?
1: Jo, Jo.
3: Pertama Tianja minta doa kepada Allah, memang sehat-sehat terus Tianja ya.
1: Amin, amin.
3: Jadi itu aja ya.
1: Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Dan mau jadi dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
2: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tidak peduli.
1: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tora mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
2: Apa itu, Ma?
1: Mau sekolah di situ gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Berarti Tenoo bisa jadi dokter, ya?
3: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan, menyalakan harapan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Lanjut lagi kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini Sahabat Budaya di Kamis 20 Agustus 2026. Tadi sudah dipilih lagu Gorontalo Barasa Hedu Tulau. Masih ada juga Sikisa Hedu Tulau ya. Jadi memang lagu Gorontalo ini akhirnya sama. Yang pertama tadi Barasa Hedu Tolau, kemudian Sikisa Hedu Tolau ya. Silakan Sahabat Budaya mau lagu yang mana? Masih ada juga lagu Ambon, lagu NTT, masih ada lagu pop Melayu, terus ada juga lagu Minang, Sahabat Budaya. Dianja kasih kesempatan kembali 08 11 430 4040, Todolo yang ingin bergabung di 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Anja. Salam Budaya, Pak Hulendalo.
0: Jo, duolo Pak Herman.
1: Iya Anja.
0: Iya. Tau duolo memilih lagu olo di Pak Herman.
1: Pop Melayu.
0: Pop Melayu.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Oke, kirim buat semua jo sahabat perempat dimana saja berada, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiatan. Spesialnya buat Anja, sehat walafiat selalu bersama keluarga. Amin.
0: Amin.
1: Kasih banyak Anja.
0: Jo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu di balakali Pak Herman, silahkan 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam budaya Lohulondalo. Halo. Halo Tata Inka. Iya, sayang sekali terputus ya. Tata Inka bisa coba lagi di 0822 5996 8266, atau bisa juga di 0811 430 4040. Tata Inka bisa masuk lagi ya. Ada siapa di ujung telepon 0811? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buda Lolong Dalo kaya ya.
0: Jo, aduh olo, Ibu Rostin.
3: Iya, lagu Minang.
0: Lagu Minang, oke.

0: sudah merestukan.
1: Oke.
0: Insyaallah saya selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rostin Londo Sidomulyo. Tianjam mau cek dulu di layanan WhatsApp kalau udah ada ya. Ternyata belum ada. Silakan masih di layanan telepon 0822-5996-8266. Bisa juga di 0811-430-4040. Ada siapa setelah Ibu Rostin tadi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Gondalo.
1: Jo, aduh olo.
2: Dengan Timanina Anja.
1: Manina. Walau habari Timanina.
2: Alhamdulillah Anja sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Hati Anja hati.
1: Alhamdulillah sehat ya Allah.
2: Amin, insyaallah Tuhan jaga selalu Anja.
1: Amin ya Allah.
2: Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Anja lagu-lagu lo itu Anja.
1: Walu boti lagu lo hulondalo barasa uho barasa hedutolau. Walu olo lagu
2: Minang Anja.
1: Ah, lagu Minang. Oke. Okay. Todo lo.
2: Ya ya. Lagu Minang aja.
1: Jo, Jo. Mulau ade oli tati manina.
2: Belum apa lagi uti aja.
1: Lagunya untuk siapa manina?
2: Buat semua fans sampai terkecuali aja. Semoga saya kembali dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Bersama keluarga. Paling spesial dari Anja, insya Allah Anja sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Terima kasih Anja.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odo olo manina londo dulalowo. Silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 atau juga di 0811-430-4040. Layanan WhatsApp juga boleh ya. Tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda request. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Salam budaya Lohulondalo.
3: Salam budaya Lohulondalo Anja.
1: Jojo odu olo. Dari
3: Ibu Lis di Bualemo Anja.
1: Ibu Lis di Bualemo. Todu olo Ibu Lis mau dengar lagu olo.
3: Lagu Ambon.
1: Lagu Jojo Walu.
3: Itu saja Anja lagu Ambon.
1: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Terima kasih Anja.
1: Tidak mau kirim salam.
3: Ya mau kirim salam buat Ibu Neli yang ada di Bualemo. Selamat beraktivitas Ibu Neli, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan spesialnya buat Ti Anja yang lagi beraktivitas.
1: Mm-hmm.
3: Semoga Ti Anja sehat untuk keluarga Anja.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Anja.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sahabat budaya Lohulondalo, Ti Anja hadirkan ke ruang dengar Anda lagu Gorontalo yang sudah dipilih tadi ya. Barasa hedu tolau.

Jam 10 sahabat budaya, Torang sudah di kata yang terakhir ya. Tadi juga sudah dipilih lagu Ambon, Jaga Orang Pujodo. Tersisa lagu Gorontalo, kemudian ada lagu NT.

0: Ambon, spesial untuk fans-fans Sulondalo, salam kenal dan salam persahabatan. Paling spesial buat Tata Inka di Tinelo Tilango, salam sayang katanya. Oke, terima kasih ya. Layanan telepon kembali 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Salam budaya Sulondalo.
0: Jo, odu olo, Tata Inka. Tadi tak putus telepon ya?
1: Iya, sudah boleh memasak di situ.
0: Oke, tadi ada di Pak Suami Ol, ada Mbak kirim lewat WA. Ya, katanya salam sayang kok. So sweet. Mau milih lagu lo?
1: Lagu yang jam bikin tato.
0: Lagu yang mana? Yang tadi oh.
1: Tadi itu.
0: Ada Bagoso dan Remason.
1: dari pertama sampai terakhir mati-mati.
0: Tim suka mandi dia. Anti bo ada ini itu mama peri.
1: Mandi dengan sesuatu. Anja lagu Gorontalo yang satu itu Jo.
0: Si kisah hedutolau.
1: Iya, siapa tahu boleh dia berkata.
0: Tapi itu lagu nanti mau putar setelah berita Lipakun ya.
1: Tidak apa-apa. Okay. Emang Pro 4 bikin kocak.
0: Karena itu lagu baru, jadi Ti Anja ada ini di request lagu Nusantara.
1: Iya, pokoknya insyaallah sehat-sehat semua Anja.
0: Amin.
1: Anja, jo. Amin. Buat itu saja Anja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Inka Londo Tinela. Oh, ternyata 0822 sudah enggak bisa ya. Wah, kenapa nih? Nanti sebentar dicek ya. Iya, sudah di menit ke-52 saat ini sahabat budaya. Masih di layanan telepon 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Sulondalo.
0: Jo oduolo dari
2: Alexander di Kabila Ka Anja.
0: Pak Alexander di Kabila. Jo. Kabila tautono di Pak Alexander.
2: Tanggilingo.
0: Oke, mau milih lagu olo?
2: Lagu Sulondalo bae tudung helapel lagu bae.
0: Aja.
2: Jadi olo Anja.
0: Si kisah hedutolau.
2: Aja.
0: Ja.
2: Mula-mula salam ada tangani lah.
0: Jo.
2: Insyaallah itu mi dalam keadaan sehat walafiat masing-masing.
0: Amin.
2: Paling spesial buat Ti Anja. Insyaallah sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, halo Pak Alexander. Penelpon terakhir ya. Silahkan 08 11 430 4040. Satu kesempatan terakhir yang ingin bergabung. Masih Ti Anja mau tunggu di 08 11 430 4040. Silakan sahabat budaya di layanan telepon 08 11 430 4040. Satu penelpon terakhir ya. Ti Anja masih mau tunggu yang ingin bergabung di layanan telepon. Oke, sudah ada yang bergabung. Langsung saja Ti Anja sapa penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Anja.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sulondalo Anja.
0: Jo, odu olo. Dari
3: Oma Albani.
0: Oma Albani di Paguyaman. Todu olo Oma Albani.
3: Mas, mau pilih lagu sih.
0: Jo, atau sama pilih Jo lagu Minang, sama putar sadiki lagi itu lagu.
3: Itu lagu yang tadi itu yang gagal aja betul lagu Sulondalo.
0: Lagu Sulondalo boleh, tapi mau putar nanti setelah berita Lipakun ya.
3: Ida lagu yang tadi Ulo Gorontal
0: Olah. Jo.
3: Dia uan Olio Ati.
0: Jo.
3: Tuduh.
0: Tidak mbak kirim salam.
3: Kau mau kirim semua pensil
0: jo.
3: Semoga sehat yang amil Anja.
0: Amin.
3: dengan Si Anja satu kali, insya Allah sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Selamat keluar.

Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Allah, Ti Oma Albani Londo Paguyaman jadi penelpon terakhir ya. Terima kasih Odu Olo Po Odata buat sahabat budaya Loholondalo yang sudah ikutan bergabung tadi di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok masih boleh ikutan gabung lagi ya. Dan sahabat budaya Loholondalo, lagu yang sudah dipilih sebagian tadi nantinya akan Ti Anjayan putarkan juga setelah berita bahasa Gorontalo Lipakuni. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulon dalo butia polima banda-bandalo habali lo hulon dalo habali uhiwalia me toli pundo botia tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo ia. Mengodulak wah mengodato. Polo dulahe u ilo tanggula mei lo BMKG ma wali-wali tohulon dalo. Dabo o wolu lo pale amani. Bulok lo o tanggulai o wolu lo pale to bulok wolu-wolu wo. Utanggula lio beras cadangan pemerintah wolu ma watu-watu tohudungu lo bulok. Boli ma moli duhengan lio mai. Ma uito lo pohile lio odela iati u dilama o hawatiri. Ika pala lo bulok to hulonda lo firman sah lo otanggulai. O wolo lo utanggula lio beras cadangan pemerintah mialo BCP wolu-woluo. Wau BCP beti watu-watu ode utanggula lio stabilisasi pasokan uau harga pangan mialo SPHP. U watu-watu ode la iati. Bohile lio u dilama omomoro ngipale alihu debomo otu heta to polo dulahe beti.
1: Woyoto. Woyoto merupakan mengecilkan diri yang bermakna merendahkan hati dan lemah lembut. Semakin merendahkan hati, semakin harum budi pekertinya dan semakin semerbak kewibawaannya. Sebab motiti Woyoto ibaratnya sujud keharibaan ilahi Robbi. Segala kelebihan dan kekuasaan diyakini sebagai anugerah Allah saja. Sedangkan kekurangan dan kelemahan diyakini sebagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Pamalenda provinsi ma po upo uda a program hilirisasi ayam u bongulo lio to gorut. Pamalenda provinsi ma helumo uolo pamalenda to gorut uma mo posadia huta u pomangula lio. Alihu program beti mahu a'au judulio. Itikadis perkebunan wau peternakan provinsi lo hulondalo ramdan pade lo otanggulai hilirisasi ayam beti tanggungi lo pamalenta tu pusat. Boli ma pemangula lio pabiriki u'a lo lo malu'o. Alihu tihedu hulondalo metongko tali utanggula lio pakan beti. Hilirisasi beti bongulo lio to anggrek gorut. Alihu membede oto dua nilo anggrek. Alihu bolomo de tohu ode lipu uewo magambangi mao.
2: Tahuda lomongo panggola. Openu demo poto molobu ati bongo asalipo walilio pale.
3: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya, upaya mencapai cita-cita.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. To bone bolango donggo modata ta dila ilo sikola. Tu lade uwo luo to dinas pendidikan donggo hilihulihua ta dila ilo sikola. Ta ilo putus sikola lio, wau ta dila ilo mputa sikola lio. Utie ma to paduli lo pamalenda, sabula yati o haku umali o sikola. Itikadis pendidikan to bone bolango basir noho lo otanggulai, utie musima o padulia, alihu mongo ditimoli buti debo malihi o sikolawa. Tadi dulu mputa sikola lio, musi debo ma piolo, wau ma paduliolo. Wau utie de dilap botanggung ilo pamalenda, nabo musi mai ohu ila lo tamo a ami. Alihu, mongo ditimoli hi o sikolawa. Mongo ditimoli beti musima wai ngolo umai mosikola alihu otan dua lo tutumulo to u talu-talu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Boode lo wale longgalo, mabolohi apolalo.
2: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. U pomangula lio kandoli lo wali kota ubohu. Ma he oberesio lio, wau, wolo uhi bongula tohuta buti, ma ilo ilo hubio, dabo, donggo woluo huta ngopita, u donggo hepo ola patolio to tolotu lade. Ti wali kota adhandambea lo otangulai, to umo podutu botu awali, to umo mongu kandoli lo wali kota buti, boli lio mao umo mayango, de mola hulalo Januari taunu talu-talu. Pamaleda lo kota mahu amo po ola pata bisa lawalu huta. Alihu kandoli lo wali kota u bohu buti mahu a oujudu lio. Dabo bisa lawa lohuta mahu apa olah patolio, motu ude wolo aturangi. Aliu dilamuali huata du tua to u talu-talu.
2: Lumadu lomo panggola.
5: Bo ode lomo lambula bo wundu, to ungala ah.
3: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapuju tanu maha bali pulitio. Tadi po baba yari pajak lio. Musi debo bilo-bilohe topo pehu wautila pulo la iati. I akademisi to UNG Profesor Amir Halid lo otanggulai. Tadi po baba yari pajak lio musi de bo obilohe. Dila bo bilo-bilohe de u pajak buti wajibu bayar yalo. Dabo popo bilo hulo wolo popehu wautila pulo la iati. Tidio po tadila otantua lo kalaja wautila pulo bo engade. Dabo wanu ma ilolai aloti la pulo debo mahu amo ma yari pajak udipo ilo bayaria. To umo po wajibu umo ma yari pajak buti musi ma popo de lola woloti la pulo wau tutumulo la iati. Wanu ti la pulo la iati debo ma olai iyo debo ma ohelio to umo ma yari pajak. Pamalenda musi mengohi pahamu potunu wau potuhata, wau mai mopo ohela to umai momayari pajak. Sabu pajak beti, mai pembangulio uito wau utia.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo wuto ohele.
5: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengodla awang mengotato, tanu bo o odimola uma piloposan beo mai lamia tiato hianga botia. Insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda mai. Bali botia, ju tanu mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongol tato. Utila lato bahasa bolo pohilea la potunua potuhata. Wau utila lato lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Watia te Hasdin Daniel bolo me i odu ola po'o-po'o danta. Da bo ando to udi pomo Hindu amia tia tata pomo po elamai. Lolaita isi-isiani. Wau dilamo palongo to hitua-tua ua. Ti diopo u donggo wade-wade to polo dulahe odie. Inte bodi topo. Wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya Anda masih terus bersama kami di program 4 bersama Ti Anjaya Yanti. Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Tapi kalau di jam seperti ini itu ada info UMKM sahabat budaya. Informasinya Ti Anjaya kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, bisnis UMKM kini tidak selalu membutuhkan kedai offline karena banyak usaha yang dapat dijalankan sepenuhnya melalui internet. Dengan memanfaatkan media sosial, kemudian juga marketplace dan aplikasi pesan, para pelaku usaha bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Nah, salah satu pilihan menarik adalah bisnis makanan rumahan dengan sistem pre-order atau pemesanan terlebih dahulu ya. Cara ini tentunya membantu mengurangi risiko makanan tidak terjual, sekaligus juga membuat modal produksi ini lebih terkontrol. Bisnis kue, kemudian camilan, dan makan ringan ini juga dapat dijalankan dari rumah tanpa harus membuka toko fisik. Produk itu bisa dipasarkan melalui media sosial dengan kemasan menarik dan juga layanan pengiriman yang mudah dijangkau para pelanggan. Bagi Anda yang memiliki keterampilan memasak, usaha catering harian ataupun catering untuk acara kecil, ini juga dapat jadi pilihan yang menjanjikan. Sistem pemesanan berdasarkan jumlah pesanan itu membuat pelaku usaha dapat menyesuaikan bahan dan tenaga kerja dengan kebutuhan pelanggan. Berikutnya bisnis pakaian dan aksesori. Secara daring ini juga memiliki peluang besar ya, karena tidak membutuhkan ruang toko untuk memajang produk. Pelaku UMKM dapat menggunakan sistem reseller, bisa juga dropship atau menyimpan stok dalam jumlah terbatas di rumah ya. Usaha kerajinan tangan seperti hampers, kemudian juga buket, souvenir, dan produk dekorasi ini juga dapat dijalankan tanpa kedai ataupun toko ya. Keunikan desain dan juga kemampuan menerima pesanan khusus menjadi nilai tambah yang dapat membuat produk ini lebih menarik, sahabat budaya. Terus bagi yang memiliki kemampuan tertentu, bisa jasa digital ya, seperti desain grafis, penulisan, pengelolaan media sosial, dan editing video ini bisa jadi pilihan bisnis UMKM. Modal utamanya ini relatif sederhana ya, karena pekerjaannya dapat dilakukan menggunakan komputer ataupun handphone dari rumah. Terus juga bisnis produk kecantikan dan perawatan diri ini juga bisa dikembangkan melalui sistem penjualan online dengan menjadi reseller atau distributor resmi. Pilihlah produk yang aman, legal, dan sesuai kebutuhan konsumen ya. Dan yang paling penting ini jangan lupa untuk terus membangun kepercayaan pelanggan. Terus juga usaha tanaman hias ya, kalau di zaman COVID kemarin tuh memang lagi laris-laris manisnya ini usaha tanaman hias ya. Tapi nggak ada salahnya kita jalankan kembali sahabat budaya, entah juga jual bibit ataupun perlengkapan berkebun. Ini juga dapat dipasarkan secara online meskipun proses produksinya dilakukan dari rumah. Foto produk yang jelas, kemudian juga informasi perawatan serta kemasan yang aman dapat membantu meningkatkan minat pembeli ya. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi bisnis UMKM yang tanpa butuh toko fisik ataupun kedai offline, sahabat budaya. Dan yang harus Anda lakukan yaitu tetap konsisten untuk membuat promosi, menjaga kualitas produk, dan memberikan pelayanan yang cepat. Informasi ini bisa Anda baca kembali ya, terutama buat Anda yang ingin membuka usaha ataupun cari-cari peluang usaha, yang nggak ada salahnya baca kembali informasi tadi ya di laman rri.co.id.

0: Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Bayangkan Indonesia di masa depan. Tak hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Negeri yang cerdas, di mana anak-anak bisa sekolah tanpa takut biaya. Lahan subur yang terjaga, udara bersih, laut yang biru, dan teknologi yang berpihak pada kemanusiaan. Kemerdekaan di masa depan bukan hanya sejarah, tapi tujuan yang harus kita capai bersama. Kemerdekaan hari ini adalah tanggung jawab generasi sekarang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Mari terus merdeka dengan pikiran yang terbuka, hati yang peduli, dan tindakan yang nyata. Kemerdekaan Indonesia di masa depan dimulai dari langkahmu hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat Budaya Lolondalo, Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia Wilkar Kemenham Gorontalo, Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Tengah, Sarton Dali mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 di Gorontalo.

dan pelayanan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya nggak percaya. Kalau Ustaz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

0: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya. Dan khususnya di Maynamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawah Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu. Itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu, karena di desa Bawang Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan. Dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya. Terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan.
0: Mana dulu desa Bawang Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Nama meta berdanu, meta berdama hoi na meta berda. Tantah sini lau bahala nobelihe, meta berda mahoi na meta berda.

0: ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹਾ ਬਾਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹਾ ਹਾਲ ਪਾ ਮੈਂ ਦੋ
1: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bawah Matalua, saya salah satu pelompat dari Desa Bawah Matalua ini.
2: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya, sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Saya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan, jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah tuh kak, sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana, saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak, jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
0: Meta baseh, tato.
2: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Ah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Ah, cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi, untuk apa, untuk umur, dia nanggung sendiri sama keluarganya. Ah. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya-tanya juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para pelompat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan. Kalau kita berbicara tentang itu, sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu sudah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Homo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Homo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Homo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Homo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan, tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah, paten bahwa memang asal Homo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak ma apa nggak termakan zaman ya, maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Sebaliknya soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak, katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalu untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suri sila di Desa Bamatalu ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu, pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya Lohulondalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya Tianjin akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat budaya, kue tradisional biasanya identik dengan rasa manis, gurih, atau aroma pandan. Namun tahukah Anda, kue Kararaban dari Kalimantan Selatan itu memiliki sentuhan rempah yang cukup khas. Kue ini dikenal sebagai wadai Kararaban dalam kuliner masyarakat Banjar. Kararaban ini sahabat budaya menggunakan tepung beras, kemudian juga tepung terigu, gula merah, santan, telur, dan juga garam. Nah, hal yang membuat Kararaban berbeda dengan kue khas lain ini adalah penggunaan adas manis dan juga kayu manis, sahabat budaya. Kedua rempah ini memberikan aroma khas yang cukup kuat pada kue ini. Adas manis biasanya lebih dikenal sebagai bumbu masakan atau bahan minuman berbumbu. Dalam Kararaban, rempah ini justru digunakan sebagai bagian dari cita rasa kue tradisional. Adas manis umumnya disangrai terlebih dahulu hingga harum. Rempah ini kemudian ditumbuk halus sebelum dicampurkan dengan kayu manis. Campuran rempah ini dapat digunakan pada adonan maupun sebagai taburan bagian atas kue. Penggunaan rempah membuat Kararaban ini memiliki aroma yang berbeda dari banyak jajanan tradisional lainnya. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

juga gula merah yang dimasak hingga bertekstur kenyal. Masyarakat setempat telah mewariskan proses pembuatannya secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi kuliner daerah. Alami ini dikenal dengan cita rasa khas dan kemasan anyaman daun pandan yang jadi ciri utamanya. Anyaman ini, sahabat budaya, dibentuk menyerupai kantong atau tabung pipih yang jadi ciri khasnya. Kemasan anyaman daun jadi pembeda alami dibandingkan dodol dari daerah lain, ya. Permukaan daun yang licin membuat dodol tidak mudah lengket saat dibuka, sekaligus juga membantu menjaga bentuknya. Selain memiliki fungsi yang praktis, penggunaan anyaman daun juga ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan kemasan plastik sekali pakai. Kemasan tradisional tetap dipertahankan sebagai identitas kuliner khas Padang Sidimpuan. Kemudian juga, sahabat budaya, proses memasak alami ini juga memerlukan waktu yang cukup lama, ya, di mana adonan harus terus diaduk selama beberapa jam hingga mencapai tekstur yang kenyal dan tidak mudah hancur. Di masyarakat Tapanuli Selatan dan juga Mandailing, alami ini kerap disajikan saat Idul Fitri, bisa juga di pesta adat hingga acara keluarga, sahabat budaya. Tradisi memasaknya bahkan dikenal dengan sebutan mangalami yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Sudah di menit ke-52 dari jam 12 siang, sahabat budaya. Di jam 1 siang nanti seperti biasanya akan ada program Magota Bacirita. Nantinya di hari ini, sahabat budaya, kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di RRI Tahuna, ya. Hari ini, sahabat budaya, topiknya dari hobi menjadi peluang usaha, ya. Makanya tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, karena Ti Anja masih akan terus menemani Anda sampai di jam 2 siang nanti.

0: lokal dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam program acara Magota Bacerita untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Untuk pendengar dan penonton RRI yang saat ini menyaksikan kami melalui streaming di Pro 1 RRI Tahuna, kalau Anda melihat tayangan saat ini di meja kami di studio ini ada hasil rajutan tangan terampil yang sedang ditampilkan saat ini sesuai dengan topik kita hari ini pendengar dalam Magota Bercerita, yaitu seputar dari hobi menjadi peluang usaha. Nah, ini adalah hasil rajutan dari narasumber kita yang hadir hari ini dalam program acara Magota Bercerita. Di studio bersama saya saat ini sudah ada Ingrid Mokodompi. Selamat siang, Ingrid.
2: Selamat siang, Kak.
1: Apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Ada sehat-sehat ya?
2: Iya, sehat.
1: Oke, baik. Nah, ini kita sudah kenal hasil tangan dari Ingrid terlebih dahulu ya, karena ada di studio Pro 1 RRI Tahuna. Yang membuat rajutan disebut perajut begitu ya, Ingrid?
2: Iya, perajut.
1: Perajut. Dan ini adalah hasil karya dari Ingrid sesuai dengan topik dari hobi menjadi peluang usaha.
2: Iya.
1: Oke deh. Baik. Dan pendengar RRI sebentar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0812-5503-8009 nanti setelah proses atau setelah penjelasan dari narasumber kita yang hadir di Studio Pro 1. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di video streaming Pro 1 RRI Tahuna. Baik, dari hobi menjadi peluang usaha. Nah, mungkin ini bisa diceritakan proses merajut ini, hobinya ini dimulai kapan ini, Ingrid?
2: Dimulai dari 2 tahun lalu, di mana saya sendiri melihat hasil karya dari tante saya.
1: Okay.
2: Itu terlebih dahulu. Saya melihat tante saya kebetulan juga seorang perajut, dan mendiang omak juga perajut, tapi kebetulan tidak terlalu sampai terekspos karena hanya di kalangan keluarga. Dan saat itu saya melihat hasil karya dari tante saya ini sangat bagus. Awalnya itu hanya sebuah taplak meja. Jadi dari taplak meja itu kemudian saya melihat, saya tertarik, saya ingin membuatnya lagi. Dan diajarkan step by step dari awal oleh tante saya. Dan akhirnya saya berhasil membuat. Awal mula pertama kali membuatnya itu adalah taplak meja hasil karya pertama. Tapi kemudian ternyata setelah berjalan beberapa waktu, ternyata saya tahu bahwa rajutan ini bukan hanya boleh jadi taplak meja, tapi boleh jadi tas, boleh jadi gantungan kunci dan lain-lain sebagainya, yang bukan hanya cantik tapi juga fungsional, bisa dipakai oleh setiap orang dan boleh dipadupadankan dengan misalnya aksesoris, atau seperti biasanya perempuan kan suka dibuat padu-padan warna. Nah, awalnya itu saya melihat bahwa saya ingin membeli tas yang senada dengan pakaian, tapi setelah beli di online shop, warna yang datang tidak sama. Kemudian mencari juga di daerah sini kan terbatas dengan toko-toko tas yang menjual aneka warna yang sesuai. Jadi dari melihat dari rajutan, di mana rajutan itu dibuat dari benang rajut yang warna-warni, kemudian saya tertarik untuk membuat tas untuk boleh jadi dipakai, dipadupadankan dengan kaos atau dengan ikat rambut, dengan warna sepatu, seperti itu awal mulanya, sehingga saya belajar dan ternyata bisa, dan sampai sekarang boleh terus
1: ini rajut. Ini buktinya ya, ini ya, ini bukti produk dari apa yang Ingrid bahas tadi terkait dengan hobi. Jadi ini memang merajut ini sudah jadi aktivitas yang biasa Ingrid lihat di dalam rumah sendiri ya. Mulai dari oma, tante, dan akhirnya Ingrid juga menggeluti hal yang sama. Tapi mungkin Ingrid ini koreksi kalau salah, nanti di tangan Ingrid ini jadi komersil begitu, diperjualbelikan ya?
2: Iya, diperjualbelikan. Mm-hmm.
1: Jadi kalau oma dan tante itu di rumah cuma baking for kebutuhan di rumah.
2: Iya, awalnya seperti itu. Mm-hmm. Tapi karena banyak orang yang melihat dan bertanya ini dari mana, dan setelah dikatakan bahwa dibuat sendiri, jadi banyak orang yang tertarik, sehingga akhirnya itu yang menjadi jalan untuk jadi bisa diperjualbelikan dari mulut ke mulut.
1: Oke, jadi itu. Permintaan,
2: iya, permintaan
1: dia terlebih dahulu, bukan niatnya menjual, tapi permintaannya masuk dari itu di berarti orang-orang di sekitar rumah dulu kan?
2: Iya, orang-orang di sekitar rumah, tetangga, teman-teman yang melihat kan setiap hari membawa tas ini
1: bekerja
2: untuk beribadah, untuk jalan-jalan bawa selalu tas rajut,
1: hasil rajutan sendiri.
2: Jadi orang-orang bertanya, itu tas dari mana? Oh, ini saya buat sendiri. Masa banyak yang penasaran dan ingin tahu dan akhirnya memesan juga seperti itu.
1: Baik. Nah, ini kalau saya pegang ya, karena ini ada di depan, ini benangnya bukan benang wol biasa ya, ini dari apa?
2: Ini benangnya itu dari benang rajut. Benang rajut itu beda dengan benang wol. Kalau di Sangir, di Sangihe ini biasanya benangnya itu benang wol yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk benang rajut tidak ada. Jadi harus pesan dari online shop untuk bahan dasar yaitu benang rajut. Benang rajut ini banyak macam. Mulai dari harga yang murah bahkan harga yang mahal ada. Tapi tergantung dengan kebutuhan kita. Kita mau pakai untuk apa seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini hasilnya ya. Membuka acara ini, mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Herlin sefokus di narasumber, selupa perkenalkan dari yang ikut dari Zoom ya. Bersama kita saat ini ada Torampe penyiar dari RRI Manado, dari Gorontalo, dan juga dari Talaut ya. Tapi sabar, sesaat lagi Pak Herlin mau berinteraksi dengan orang dari Manado, Talaut, dan juga Gorontalo. Nah, kalau bahan tadi sudah berarti ya ini dibeli online. Yeah. Kalau adik Ingrid P menjual pertama kali karena ada di sekitar rumah, lalu langsung menjual online atau ada toko sendiri atau seperti apa?
2: Awalnya itu dari tetangga, pesanan tetangga, dan kemudian setelah akhirnya saya tahu bahwa banyak yang berminat dan mungkin ini juga bisa jadi peluang usaha, akhirnya saya taruh di beberapa akun sosial media seperti Facebook. Di situ awalnya untuk diperjualbelikan. Jadi diposting di Facebook, kemudian nanti kalau ada yang pesan baru dibuat. Iya, dan kemudian ini juga sudah mulai rencananya sebenarnya sudah ada tapi belum berjalan karena masih sementara proses untuk diisi di toko, di online shop, di Shopee. Ya, seperti itu.
1: Sejauh mana DP proses tadi?
2: DP proses, DP toko di Shopee so ada, produk juga sudah dilampirkan tapi masih ada beberapa yang perlu di cross check kembali dengan ekspedisi. Pengiriman keluar daerah.
1: Oh, keluar dari Sangihe
2: ya? Keluar dari Sangihe. Jadi DP proses bahkan yang saya tahu beberapa waktu ini kalau untuk ke Sangir pun dia harus tidak langsung dari XPS Sangihe ini langsung diantar ke rumah customer, ya pembeli, tapi dia harus lewat proses dari XPS lagi. Jadi lebih lama waktunya. Dan ongkos kirimnya juga seperti apa itu masih sementara dibicarakan
1: dan dipelajari ya, karena ini mau perdana Ingrid mau bajual di Shopee begitu.
2: Iya.
1: Nah, kalau nanti so ada di Shopee ini lebih menggampangkan pembeli ya.
2: Iya.
1: Kurang mulia DP gambar-gambar di situ.
2: Iya.
1: Kemudian dari daerah di luar Sangihe bisa mau beli.
2: Iya.
1: Kalau sekarang ini ada yang beli dari luar Sangihe?
2: Ada terakhir itu dari Manado, tapi dikirim dan dikirim lewat saudara.
1: Okay.
2: Dititip.
1: Oh, dititip di kapal ya?
2: Iya, karena jauh.
1: Dan ini memudahkan karena ini bukan bahan makanan, jadinya tidak takut mau busuk di jalan kan? Ada yang jadi ada DP kelebihan karena ini bukan bahan makanan, bahan fashion tas ya, yang aman walaupun memang nantinya mau tiba dalam waktu yang lama. Bukan hanya tas, ini ada berbagai kreasi, ada gantungan kunci, kemudian juga gantungan kunci semua ini dengan beberapa variasi harga tentunya. Dan ini informasi pas ada Ingrid masuk di studio, So ada para pembeli yang menunggu. Tidak disangka ya.
2: Tidak disangka. Bawa untuk promosi langsung dibeli.
1: Baik, dan ini memang sangat cantik-cantik. Kemudian juga bentuknya tidak pasaran karena dibuat dengan tangan sendiri. Satu produk begini, Ingrid, ini menghabiskan berapa lama waktu untuk pengerjaan?
2: Untuk satu tas, biasanya dia 1 minggu proses pengerjaan. Tergantung dari bagaimana mengelola waktu. Karena kan juga kalau
1: misalnya Ingrid bekerja, juga bekerja ya.
2: Jadi perlu waktu 1 minggu kurang lebih.
1: Untuk yang besar kecil sama 1 minggu?
2: Kalau yang kecil mungkin dia 4 hari selesai.
1: Kalau gantungan kunci ini lebih kecil lagi?
2: Lebih kecil lagi, dia 1 hari boleh selesai. Untuk gantungan kunci.
1: Dan ini juga sebagai informasi, sebenarnya edisi kemerdekaan Adik Ingrid mesedia yang warna merah putih ya. Tapi karena memang momen pas ke studio sudah lewat, so selesai untuk gantungan kunci merah putih yang sesuai dengan warna bendera kita. Nah, Adik Ingrid, kalau ini kan kebetulan produknya ada. Kalau dia semakin banyak warna yang digunakan dalam satu produk, tas ini misalnya, apakah itu menambah tingkat kesulitan pembuatannya?
2: Iya, pasti. Karena kalau untuk menambah warna itu dengan ada pola-pola tertentu untuk menambah warna. Jadi bukan langsung ditambah dan dibuat seperti yang pola sebelumnya, tapi ada pola baru untuk menambah warna tersebut. Jadi lebih rumit.
1: Oke, baik. Dan ini ada beragam warna, berarti semakin sulit juga ya. Tingkat kesulitan semakin tinggi. Model mana yang paling ada Ingrid habiskan waktu paling banyak untuk membuatnya?
2: Yang paling banyak corak.
1: Yang seperti ini?
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini ada 1, 2, 3 warna ya.
2: Tiga warna.
1: Walaupun memang bentuknya sama, tapi ini warnanya lebih banyak. Kalau satu warna begini, jadi DP tingkat kesulitan turun.
2: Oh, yang satu
1: yang
2: warna
1: ini,
2: iya.
1: Satu warna ini.
2: Satu pola, satu.
1: Oh, satu pola. Warna. Dia lebih ke pola ya.
2: Ya, pola.
1: Baik, ini juga ya. Ini walaupun warnanya ada 2, tapi polanya sama ini ya. Polanya sama, kemudian dengan bentuk yang lebih kecil. Baik, untuk pendengar RRI, ini pembicaraan awal kita dengan Ade Ingrid, nanti juga akan berkembang. Dan saat ini kami coba menyapa dari RRI, mana dulu ini? Gambar paling atas, dari Manado. Halo, selamat siang. Oh, Kak Joyce, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Tahunan. Oh, belum ada suara, belum keluar suara Kak Joyce.
3: Ada. Atau bagaimana?
1: Adakah yang belum ditindis ini di studio?
3: Di sini so aman.
1: Atau mungkin ada kendala teknis? Kak Joyce, mau balik ke Kak Joyce nih. Martorang mau sapa dulu torang pe rekan dari Gorontalo. Yang di Gorontalo, halo selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Halo.
4: Oh, halo.
1: Belum dapat dengar. Apakah mungkin DP kesan?
4: Halo, selamat siang.
1: Didengarkankah suara kami di sini?
4: Halo, selamat siang.
1: Oke, baik. Masih ada sedikit gangguan. Kita ke Talol.
4: Halo, ini, selamat siang.
1: Mau Herlin minta maaf sekali. Lupa ini. Padahal kok ingat-ingat ini nama dari Gorontalo. Mar lupa. Nanti mau balik ulang ke Gorontalo. Kita sapa dulu dari Talaut. Halo, yang dari Talaut. Selamat siang.
5: Halo, Talaut. Selamat siang.
1: Ya, belum ada suara. Yang cantik di Talaut sabar ya. Suara berarti belum keluar.
5: Berarti kendala dari Talaut.
1: Masih Talaut terus dicoba. Yang sabar, masih terus dicoba oleh operator kita. Mudah-mudahan oke, torang pewau Ica boleh kasih naik itu mixer dari sana nomor 7.
3: Nah, ternyata oke, dari tahun betul
1: tuh. Manado. Betul. Makanya ada tes semua, ternyata memang dari Patorang. Ada yang belum tatinis dari Patorang. Kak Joyce, apa kabar?
3: Kabar baik dan Manado panas. Bagaimana tahunnya?
1: Sama tahunnya ini, Ledo. Membara sekali tahunnya ini DP cuaca.
3: Yang mungkinnya, Kak Joyce,
1: dapat ikut topik ini siang ini?
3: Ada dari awal.
1: Oke, luar biasa. Mau Herlin mau izin mau menyapa dulu Kang, mau tes semua kalau modulasi so masuk, kalau Herlin mau balik Pak Joyce, sabar nih. Dari Gorontalo, halo.
4: Iya, so, halo, kan? Selamat siang.
1: Selamat siang. Dari Gorontalo izin mau tanya nama ini.
4: Dengan Anjayayan.
1: Oh, Anjayaya.
4: Iya, betul.
3: Yayan.
4: Jo.
1: Oh, Yayan, ada N di ujung.
4: Ada N di ujung.
1: Oh, Anjayayan. Maaf sekali. Baik, Aja Yayan izin mau ke Talaut dulu nih.
4: Oke, siap.
1: Modulasi. Talaut, halo.
5: Halo, selamat siang dengan Wola Juli.
1: Oh, Wola Juli dari Talaut. Aduh, Wola akhirnya dapat dengar itu suara. Kang, panas saya di Talaut ini, Wola?
5: Kali.
1: Oh, panas sekali. Doh, memang membara ini torampe Nusa Utara ini dia.
5: Jadwalnya nih.
1: Oke, baik. Herlin izin mau balik ke Manado dulu,
5: Sampai siap.
1: Kita awali dari Manado, Kak Joyce. Mungkin ada pertanyaan untuk torampe narasumber. Silakan, Kak.
3: Oke, selamat siang Ingrid.
2: Iya, selamat siang Ibu.
3: Ini luar biasa, Ibu.
1: Joyce.
2: Oke, selamat siang Kak.
3: Kalau boleh tahu Ingrid, ini kan pakai baju ASN begitu. Apakah pekerjaan sehari-hari itu, berkecimpung sehari-hari itu ada kaitannya dengan perdagangan, dengan hobi, atau lari jauh? Cuman ingin tahu saja.
2: Oh, kalau di pekerjaan sendiri kebetulan ada di Dinas Pariwisata.
3: Oh, pariwisata. Oh, ada hubungannya juga ya.
2: Iya, di dalam Dinas Pariwisata ada kebetulan ada ekonomi kreatif, bidang ekonomi kreatif yang boleh juga saya bergabung di situ untuk membuat rajutan, itu termasuk dalam ekonomi kreatif.
3: Jadi pangsa pasar lebih luas lagi ya. Oke, ini tadi tidak sempat disebutkan, belum mungkin. Untuk harganya itu seperti apa? Kan kalau tingkat kesulitan sudah dibahas, semakin rumit semakin mahal. Jadi saya ingin tahu harganya. Baru kemudian selain tas dan gantungan kunci, apakah bisa bikin syal, boneka, atau rajutan lainnya? Kemudian yang ketiga, langsung banyak ini. Ya, yang ketiga, ini kreativitas ini. Apakah memang menurun, artinya menurun karena oma, tante, ibu, atau karena lia-lia media sosial, YouTube begitu, akhirnya terinspirasi. Oke, itu saja dulu, Wawu Herlin.
1: Baik, ini mau jawab dulu Kang, Kak Joyce, supaya orang boleh lanjut mulus ke RRI lain. Terima kasih Kak Joyce, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ini soal harga, ada Ingrid mungkin bisa dibahas yang kecil ini berapa, yang sedang dan yang besar, dan ganci gantungan.
2: Ganci, ya. Silakan. Jadi kalau untuk tas HP yang lebih kecil ini, dia harganya itu di Rp35.000 okay. Semua, dia polos ataupun ada motif sama semua Rp35.000. Dan untuk yang tas ini biasanya dipakai untuk isi Alkitab atau isi buku seperti itu untuk ke kantor, ke ibadah juga bisa. Di sini yang polos seperti ini dia di range harga Rp60.000. Rp60.000 dia sampai Rp70.000 tergantung kalau misalnya mau tambah motif. Karena polos, walaupun dia polos seperti ini, tapi kan untuk rajutannya itu dia bisa tambah motif tapi dengan pola yang sama. Tinggal tambah warna maksudnya. Tinggal tambah warna tapi dengan pola yang sama, tapi nanti boleh dikasih padupadankan dengan warna, misalnya ada garis hijau atau ada garis kuning seperti itu.
3: Jadi dan, motifnya bisa tulis nama ya?
2: Oh, tidak bisa. Belum bisa, Kak.
3: Oh, belum bisa.
2: Karena untuk kalau tulis nama itu, dia ada jarum sendiri juga untuk merajut. Tapi kebetulan di saya belum ada. Nanti belajar lagi kan, namanya manusia boleh belajar terus untuk berkembang. Jadi seperti itu, belum untuk nama.
1: Baru motifnya saja. Iya,
2: motif yang boleh warna untuk pola ini tetap sama, tapi warna boleh dipadupadankan. Dan untuk yang lebih banyak warna dan motif seperti ini itu dia di harga 100 ribu. Karena dia lebih tingkat kesulitannya lebih sulit karena dia dibuat dengan pola dan juga warna yang berbeda, dan waktu pengerjaannya juga lebih lama. Dan untuk membuatnya ini lebih banyak pokoknya yang proses, iya.
1: Oke, baik.
2: Dan untuk kurang lebih ini sama dengan
1: ini, cuma beda DP warna.
2: Beda warna. Yang ini yang polos juga dengan tas warna kuning ini sama, cuman beda warna. Kemudian untuk gantungan kunci ini dia di harga 15.000 semuanya sama rata.
1: Oh, yang bentuknya beda panjang ini sama?
2: Iya, sama. Baik. Dibuat sama semua. Dan ini juga ada bentuk burung burung seriwang ini diangkat dari burung endemik Sangihe. Jadi juga selain untuk membuat rajutan gantungan kunci, tapi juga ingin menyampaikan pesan untuk menjaga populasi dari burung seriwang ini. Baik. Seperti
1: jadi itu. Ada muatan budaya juga di dalam sini ya, tradisi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian Kak Joyce untuk penjelasan harga. Oh ada tadi, boleh bikin boneka?
2: Oh iya bisa, okay. Bisa. Tapi untuk bonekanya sendiri untuk sekarang warna hanya warna putih dan bentuknya itu ya kebetulan belum bawa ya DP.
1: Sudah pernah buat?
2: Pernah dan sudah buat dan tapi belum dipromosikan. Jadi boneka seperti boneka salju tapi dia pakai topi seperti itu. Okay. Kurang lebih bentuknya boneka.
1: Isiannya itu apa?
2: Dakron. Dakron itu memang isian untuk boneka.
1: Begitu. Bahan dasar isian boneka baik. Dan yang ketiga tadi, apakah kreativitas ini murni menurun dari keluarga atau mungkin terinspirasi juga dari tayangan di media sosial?
2: Iya, awalnya itu memang karena dari keluarga, tentunya tidak lepas dari itu karena memang dari oma, dari nenek pun juga ada membuat seorang perajut juga dari buyut dan kemudian oma dan juga tante, kemudian saya tertarik dan diajarkan juga kepada saya. Tapi setelah itu kalau misalnya cuman dari keluarga, cuman monoton di taplak meja. Karena dulu-dulu kan cuman taplak meja dan ada topi tapi yang model dulu-dulu yang pakai benang wol. Nah, karena sekarang sudah era digital, banyak informasi lagi yang didapat, banyak media sosial yang bisa dilihat dan di situ banyak contoh. Jadi belajar dari YouTube, belajar dari Facebook ada juga cara-cara tutorial membuat tas dengan berbagai macam motif dan juga bentuk sehingga berkembang, lebih berkembang lagi seperti itu.
1: Baik, baik. Jadi kreativitas terus diasah begitu ya. Oke Kak Joyce, demikian penjelasan ini mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Oke, kita ke RRI Gorontalo ada Torampe Anca Yayan di sana. Anca Yayan, silakan.
4: Iya, terima kasih Wow Herlin. Salam kenal untuk Tata Ingrid ya. Tata Ingrid Moko Dompi selaku pembuat tas rajut atau bisa juga dibilang pengrajut ya. Sempat menyimak tadi bahwa katanya sudah 2 tahun lalu ya membuat tas rajut ini. Pengen tanya ke Tata Ingrid ya. Nah, ketika hobi sudah jadi sebuah pekerjaan, apakah merajut ini masih terasa menyenangkan atau bahkan justru terkadang jadi beban karena mungkin banyak pesanan atau target yang ingin diselesaikan? Pertanyaan kedua ya, ini sedikit bercerita tentang yang ada di Gorontalo. Kalau di Gorontalo itu ada komunitas sulam kristik ya. Jadi dorang biasanya bikin perkumpulan begitu di hari libur misalnya. Dorang mau basulam rame-rame di untuk lokasinya sudah ditentukan di dalam grup di komunitas itu ya. Nah kalau di sana apakah memang juga ada komunitasnya seperti itu? Jikalau ada generasi muda yang ingin belajar merajut. Ya itu saja dari Gorontalo.
1: Oke, terima kasih Anjaya yang sudah memberikan pertanyaan ini. Wahirin juga tertarik ya dan ingin tahu apakah ini masih menjadi hal yang menyenangkan atau pekerjaan yang membebani karena sebanyak yang lapisan dan lain sebagainya. Silakan.
2: Iya, awalnya memang manusiawi itu sangat antusias dan sangat bersemangat untuk membuat suatu hal kan. Tapi setelah itu berjalan, memang kadang kendalanya itu bukan karena terbebani atau apa, tapi karena pekerjaan lain yang menuntut harus ada di pekerjaan itu. Sementara ada pesanan, ada orderan untuk membuat tas, sehingga waktunya saja yang harus lebih diatur lagi. Tapi kalau untuk terbeban tidak, karena ini justru merajut ini menghilangkan beban kalau bagi saya karena sudah jadi hobi. Jadi kalau saat lelah itu kalau merajut jadi hilang lelahnya.
1: Baik, oke. Okay. Baik, oke, okay, baik. Ternyata nyandak jadi beban justru pelepas lelah gitu ya dari rangkaian aktivitas. Nah, kalau orang di Sangihe ini atau mungkin lebih khusus di Tahuna atau mungkin di kampungnya ada Ingrid, ini ada komunitas merajut atau seperti apa?
2: Iya, untuk hal itu Kak, kita sekarang ini sementara juga berpikir ingin membuat komunitas rajut, tapi belum tahu langkah-langkahnya, tapi itu selalu terbesit di pikiran. Bagaimana cara untuk dapat bisa membuka komunitas rajut atau membuat komunitas rajut supaya bisa berkumpul, karena kebetulan yang saya tahu bahkan di kampung saya, di kampung lainnya ada beberapa orang yang bisa merajut ternyata. Ibu rumah tangga yang bisa merajut, di kampung suami saya juga, di kampung Biru ada juga orang yang bisa merajut. Jadi saya sempat berpikir untuk membuat komunitas ini tapi belum terrealisasi. Semoga Tuhan berkenan dan ke depan di Sangye ini boleh ada komunitas itu untuk dapat mengembangkan dan juga jadi aktivitas bagi ibu rumah tangga mengisi waktu yang bisa menghasilkan ya kelebihan.
1: Iya, baik. Jadi karena ada Ingrid ini sudah berhasil menjual begitu produknya, jadi bisa buka jalan juga ya untuk teman-teman yang lain atau ibu-ibu yang lain. Baik, terima kasih Anjayan sudah memberikan pertanyaan yang ini backing kasih ingat ulang pada Ingrid, ternyata menyenangkan ya, bukan beban. Oke, kita ke Talaut untuk saat ini. Ada Torampe Wola Juli. Wola, masih standby ini?
6: Halo, masih dong.
1: Wola, silakan Wola.
6: Ini Wola pertanyaan sedikit banyak.
1: Silakan.
6: Soalnya memang kalau Wola sendiri sedikit tahu merajut. Cuma memang dari mami memang dulu Mar cuma baking taplak meja. Jadi Mar Wola pernah dulu baking coba-coba aja baking ikan rambu Marnya jadi-jadi. Mungkin ada apa di situ tuh. Jadi yang Wola mau tanya Pak Kakak Ingrid ya. Ini yang melatar belakangi ini memilih usaha kain rajut ini apa, terus bagaimana dan DP awal mula kakak putuskan untuk mau baking ini Jo, dari sekian banyak yang mungkin yang boleh mau di baking tapi kakak Ingrid memilih untuk mau baking usaha ini dan terus ya seperti kebanyakan orang juga harapannya ke depan pasti akan lebih berkembang ya. Kalau Pak Kakak Ingrid sendiri, bagaimana harapannya ke depan? Apakah yang kakak sendiri yang buat atau ada teman-teman yang membantu supaya juga kan so boleh buka lapangan pekerjaan untuk yang tahu merajut juga yang memang mungkin belum ada modal usaha untuk mau buka sendiri. Karena kalau Kakak Ingrid kan sudah jaringannya so lebih luas dan begitu. Kalau yang masih pemula-pemula pasti kan belum ada jaringan yang luas gitu dan Kak. Terus apalagi? Bagaimana dan DP perkembangan dari awal sampai so 2 tahun ini Kang? Kakak Ingrid usahain. Bagaimana DP perkembangan? Apakah memang banyak peminat? Terus DP peminat kira-kira dari anak-anak remaja ada atau memang cuma yang orang dewasa yang berminat dengan KKP rajutan ini? Itu sudah terlalu banyak semua habis waktu.
1: Wow, Herlin mau hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tuh sampai mau tutup ini Juli. Oke, mungkin tapi ada beberapa. Terima kasih Juli sudah.
6: Ya, Kak.
1: Pertanyaan. Mungkin tadi di awal-awal ini sudah sempat dijelaskan ya latar belakang dari melihat dari orang tua, kemudian. Nah, ini mungkin kalau mohon maaf kalau Wawu Herlin salah mengartikan awal mula memilih ini rajut karena mungkin adik Ingrid juga ada potensi di bidang lain, mungkin ada hobi di bidang lain yang bisa dikembangkan, kemudian jatuh pada pilihan hobi ini yang akan saya kembangkan sampai menjadi peluang usaha.
2: Iya. Kalau di kampung itu saya dulu sebelum bekerja di kantor itu dulu pas SMA dengan waktu dengan orang tua berjualan makanan. Baik. Di kampung. Nah itu usaha itu dari kecil dilakukan. Tapi sampai akhirnya di SMA sudah berani buka usaha sendiri tapi produk makanan. Dan sebenarnya niat untuk membuka bisnis atau usaha makanan itu sangat besar. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu usaha atau pekerjaan untuk di bidang kuliner ini saya merasa stuck atau tidak bisa melanjutkan karena proses pembuatan yang harus saya harus ke kantor, dan untuk menjaga kualitas makanan itu sangat penting karena hal ini kan namanya makanan akan masuk ke tubuh, jadi harus diperhatikan kualitas dan kebersihan dan lain-lain sebagainya. Sementara saya bekerja, jadi saya memilih pas tahu ada rajutan ini, karena rajutan ini fleksibel, simple, kelihatan memang rumit, tapi pekerjaan ini, rajutan ini bisa dibawa kemana saja. Jadi bukan hanya di rumah untuk dikerjakan seperti usaha kuliner, memang harus di rumah, harus monoton di rumah. Tapi karena rajutan ini bisa dibawa kemana saja, bahkan kalau misalnya ke Tahuna lalu naik oto taksi, naik taksi itu saya bawa rajutan dan merajut di mobil bisa, kalaupun di motor, dan suami yang bawa motor saya di belakang, bahkan saya juga merajut di motor.
7: Tapi hati-hati ya, jangan langsung terobat-rajut. Sampai terbuang dari motor.
2: Saking sukanya dengan rajutan yang bisa dibawa kemana saja. Di kantor pun kalau ada waktu-waktu luang, pasti di tas saya selalu ada benang rajut dan juga hakpen, jarum rajut. Pasti dua hal itu ada selalu di tas saya, dibawa kemana saja.
7: Oke, jadi itu yang faktor yang mendorong lebih menseriusi peluang usaha ini.
2: Lebih condong ke usaha ini karena fleksibel, bisa dibawa kemana saja. Jadi usahanya terus berjalan walaupun di tempat lain atau di pekerjaan lain, bisa sambil mencuri-curi waktu untuk merajut.
7: Ya, kalau jual makanan itu hal yang mustahil.
2: Iya, ya, karena tidak bisa dibawa.
7: Walaupun memang ada hobi juga di kuliner.
2: Iya.
7: Oke, selanjutnya, ini tadi soal membuka. Oh, harapan ke depan. Tunggu, terakhir harapan Julia, ini dulu. Membuka jaringan untuk yang lain. Mungkin ini tadi yang ada Ingrid jelaskan soal membuka komunitas. Itu mungkin masuk ya, kalau untuk membuka jaringan. Kemudian, peminat. Oh, ini dulu ada Ingrid. Perkembangan selama 2 tahun. Ini juga penting ya, dari memulai dari 0 sampai 2 tahun ini apa saja?
2: Iya, jadi 2 tahun itu bukan langsung proses penjualan, tapi 2 tahun itu proses belajar dari awalnya itu membuat taplak meja yang biasanya perajut semua. Awal dasar untuk merajut adalah biasanya membuat taplak meja untuk di daerah Sanghye ini. Dari itu proses membuat taplak meja ini pun memakan waktu berbulan-bulan. Sampai akhirnya bisa terpikirkan untuk membuat tas. Jadi proses belajar untuk merajut ini bertahun-tahun. Itu juga yang membuat harga dari rajutan itu mahal, karena bukan hanya tentang langsung dilihat jadi, tapi bagaimana proses belajar untuk bisa merajut itu begitu panjang, waktu yang diluangkan dan juga usaha. Dan ada banyak sekali tantangan dan hambatan yang dilalui sehingga menghasilkan satu produk yang boleh dilihat cantik seperti itu. Jadi kalau apa tadi Kak?
7: DP perkembangan.
2: Perkembangannya ini selama 2 tahun ini berkembang puji Tuhan cukup baik. Dari tahun kemarin kayaknya itu mulai dijual, dan awalnya kan karena cuma di seputaran kampung, tapi kemudian berkembang di beberapa kampung tetangga, yang akhirnya sampai di Tahuna ini bisa berkembang. Bahkan yang terakhir itu saya sempat cerita bahwa boleh sampai ada turis yang bawa
7: ke kantor, ke pariwisata.
2: Iya.
7: Dan lihat ini,
2: dan lihat dan tertarik, dan dia sangat senang melihat hasil rajutan, apalagi turis sangat suka dengan namanya handmade, buatan sendiri, buatan tangan sendiri. Jadi dia tertarik, dan dari Prancis bule itu, dan saya sangat senang karena tas rajut sekarang ini ada di Prancis.
7: Biar DP tas dulu kan.

Giuliano Benestore Bambini. Marsaglia, Marsaglia. Bentar, itu kamu yang nyanyi. Suara kamu tuh bagus banget, serius. Ah, masa sih? Jangan bercanda deh. Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio? Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat. Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio pas seperti coba RI Tahuna dan TikTok di RRI underscore Tahuna. Oke, izin bantu aku daftar ya. Oke. Sana kalau kalian suka menyanyi dan punya bakat terpendam, gimana bintang radio sekarang juga di https lagi bintang radio .id. Bintang radio saatnya suara kita. Masih budaya di RRI mana dong? RRI kurang tahu, di mana ada RRI kita tahu. Sudah lama cerita mungkin di sisi kami di hari ini, di sisi sebelumnya sudah pas banyak hal seputar topik kita dari hobi menjadi usaha. Nah, ini hasil usaha dari ada ekonomis berupa tas lagi ada kebun siapa ada itu juga si topik.

0: seperti itu. Iya. Dia tinggal polanya saja yang diubah dan motifnya akan berubah dan bisa mengikuti. Jadi hanya tergantung dengan pola, belajar pola lebih banyak supaya bisa membentuk aneka rajutan yang lebih banyak.
1: Oke, okay, yeah. Baik. Jadi terkait dengan Torampi Pelestarian Budaya, hal-hal yang misalnya samdinto, burung niu, hal yang torang lestarikan dan torang bisa pakai sehari-hari.
0: Yeah.
1: Dalam artian gantungan kunci itu, torang gantung di tas toko, orang tanya apa itu? Oh ini,
0: yeah.
1: Bentuk burung yang ada di
0: iya,
1: Kabupaten
0: Seriwang.
1: Kepulauan Sangihe, burung Seriwang Manuk Niu,
0: iya,
1: kan?
0: Manuk Niu
1: Disebut
0: itu
1: juga Manuk Niu. Nanti dari sini berkembang tuh ini apa?
0: Iya.
1: Ini kemudian mungkin kalau di luar
0: Iya.
1: Sangihe, ini Sangihe itu di mana?
0: Iya.
1: Ini apanya Sangihe begitu ya?
0: Iya.
1: Harapan kita ke depannya. Nah, ada Ingrid dari produk-produk ini saya juga penasaran karena dalam proses Ingrid bilang tadi 2 tahun ini juga masih termasuk dalam proses ada Ingrid belajar
0: Iya.
1: terus ya. Apakah pernah menciptakan atau merajut satu produk dan gagal?
0: Dan gagal untuk sampai ya ada sampai sekarang ada satu produk yang
1: Ya Allah lupa pakai
0: sangat
1: gagalan itu.
0: diinginkan untuk dibuat tapi belum berhasil.
1: Apa itu?
0: Itu adalah sweater, kardigan,
1: Kardigan.
0: kardigan. Saya pikir pas lihat-lihat di YouTube ada begitu banyak macam referensi cara-cara membuat. Dilihat, ih gampang, cuma motif begini, pola begini, begini. Setelah dibuat, ternyata sangat sulit. Iya, dan dia akan jadi sangat tebal karena memang kardigan itu kan tebal. Jadi polanya itu sangat rumit dan itu saya buat kurang lebih 2 bulan. 2 bulan dan akhirnya hanya terbentuk tangan sebelah sebelah batal karena gagal gagal produksi.
1: Oke, baik. Jadi tidak segampang itu ternyata
0: Iya.
1: ya. Semakin semakin naik bentuknya semakin besar,
0: Iya,
1: tingkat
0: bentuknya semua.
1: kesulitannya
0: Iya,
1: juga
0: betul.
1: semakin tinggi. Baik. Nah, ini ada Ingrid juga sudah di sesi sebelumnya menjelaskan banyak hal ya. Yang belum sempat mengikuti bisa nonton lagi di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita sudah di akhir kebersamaan ini ada Ingrid nyanda rasa torang sudah berbincang berbincang banyak hal di Pro 1 RRI Tahuna dan terkait tadi juga menarik soal rencana komunitas yang ingin dibangun.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini kalau misalnya so ada,
0: Iya.
1: jangan lupa bawa info ke RRI
0: Siap.
1: Tahuna ya. Di RRI Tahuna juga ada acara khusus obrolan komunitas.
0: Oh, iya.
1: Iya, malam. Jadi ada acara khusus obrolan komunitas dan mudah-mudahan ini terbentuk komunitas merajut ini.
0: Amin.
1: Jadi boleh singgah di RRI
0: Iya.
1: untuk memberikan progresnya seperti apa.
0: Iya.
1: Pokoknya Babas Tom juga di RRI Tahuna, kita akan menginformasikan kepada masyarakat luas.
0: Iya.
1: Baik. Nah, walaupun tadi so ditanya harapan dari Talaut, sobat tanya lebih dulu harapan ada Ingrid ke depan, mungkin ini lebih ke pesan ya untuk generasi muda atau orang tua juga yang seperti
0: Iya.
1: ada Ingrid bilang ternyata ada potensi-potensi orang tua untuk merajut, pesan kepada mereka atau memberikan inspirasi ketika ada Ingrid sudah berhasil membuka jalannya, sudah bisa mengubah ini jadi peluang usaha, apa pesan untuk mereka?
0: Pesan tentunya jangan menyerah karena memang kalau berbicara tentang merajut seperti yang tadi saya katakan di awal itu terasa sangat antusias, sangat bersemangat untuk membuat tapi nanti di pertengahan jalan akan ada kendala, akan ada banyak rintangan tantangan. Jadi dibutuhkan konsistensi untuk terus dapat berjalan sehingga usaha yang dilakukan atau upaya ingin merajut itu tidak berhenti karena sudah stop dengan kendala tersebut, tapi terus berjalan walaupun pelan, walaupun tidak secepat awal, tapi usahakan tetap bergerak seperti itu.
1: Baik, nah untuk pendengar RRI atau penonton kita yang ingin mendapatkan produk dari Ade Ingrid ini mau menghubungi kemana atau mau lihat di medsos yang mana?
0: Untuk sekarang karena so jarang posting juga karena kesibukan biasanya cuman dari WA.
1: Oke.
0: Kalau ada teman-teman yang ingin memesan boleh ke WA. Karena di Facebook juga sudah jarang buka.
1: Oke,
0: Ya.
1: Baik, baik. Dan mungkin nanti kalau apa bisa. Oh iya, nanti kalau ingin pesan juga bisa storm ke era Rika karena sudah ada adik
0: Iya.
1: Ingrid penomor. Nah, oke, jadi mungkin juga adik Ingrid mau beralih ke WA yang memang profesional untuk jual beli
0: Iya.
1: juga ya. Nanti akan diinformasikan. Yang pasti adik Ingrid berkantor di Dinas
0: Iya.
1: Pariwisata untuk saat ini. Baik, adik Ingrid, terima kasih
0: Iya, sama-sama, Kak.
1: untuk waktunya. Ini kalau sobat rajut ini so jadi ini gantung kunci karena so 1 jam lebih di era di tahun. Nah, sebelum on air ada Ingrid so di sini. Jadi kalau ada Ingrid maruku ini so ada ini satu ganci ini dia. Tapi demi dan untuk pendengar RRI, ada Ingrid
0: Iya.
1: mendedikasikan waktunya 1 jam lebih bersama kita di Pro 1 RRI Tahuna ya. Terima kasih juga untuk yang dari Manado. Ini masih tersambung Manado, Talaut dan Gorontalo. Kalau senyanda tidak apa-apa, tapi
0: Iya,
1: apa?
0: masih.
1: Oh, masih. Oh. Soalnya minta maaf terompil layar komputer di studio ini tak kancing, DP gambar tak stop Pak Kakak Juli dari Talaut. Bola dari Talaut, bola pembuka terus ini di muka toran dua narasumber ini. Oke, terima kasih ya. Manado Kak Joyce, terima kasih Kak.
0: Terima kasih.
1: Dari Gorontalo juga Anja Yayan, terima kasih.
2: Iya, terima kasih juga.
1: Baik, ada Wola. Wola, terima kasih ya.
3: Sama-sama, Kak. Terima kasih.
1: Oh, masih ada ini. Sudah terompe layar, sudah dipulihkan, tapi sudah pamit. So berpisah torang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti kita mau baku torang mau baku dapat ulang di Magota minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ingrid.
0: Terima kasih.
4: Demikian informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
5: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika

0: Sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lohulon Dalo, tenun ikat kediri merupakan salah satu produk kerajinan tekstil tradisional dari Jawa Timur. Proses pembuatannya melalui teknik mengikat benang sebelum proses penenunan. Teknik ini menghasilkan motif dan pola yang memiliki ciri khas tersendiri. Beralih ke informasi berikutnya, tari dadas berkembang dalam lingkungan budaya masyarakat Kalimantan Tengah. Gerakan tari menampilkan karakter dan ekspresi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Pertunjukannya menggunakan musik pengiring tradisional untuk membangun suasana. Busana dan perlengkapan penari turut memperkuat identitas budaya daerah asalnya. Kita ke informasi yang terakhir, sahabat budaya. Uma Lengge menjadi rumah tradisional yang dikenal dalam kebudayaan masyarakat Bima. Bangunan ini memiliki bentuk khas dengan atap yang menjulang tinggi dan struktur sederhana. Rumah tersebut memiliki fungsi yang berkaitan dengan tempat tinggal serta penyimpanan hasil pertanian. Bentuk bangunannya menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan setempat. Bo Oditopo Atiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po ya, gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat
2: Halo,
1: siang.
2: Hai hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: ya. Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar, benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali, seorang pemerhati budaya Kaili, dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time, always.
1: Oh, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova, cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu, nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya.
3: Oke,
1: silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada sedikit ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh, baik, baik, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki, silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sabi Susarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa
2: gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
2: Yeah.
3: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: yeah,
3: disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat, ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya, jadi kalau kita di adat Kail itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya Pitung Pole, mm-hmm, itu untuk keturunan raja. Kemudian iya, ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio,
2: iya,
3: itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limampole, mm-hmm, buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limampole.
2: Yeah,
3: yeah. Nah itulah gitu ya, yang pakem yang pada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar, mm-hmm, beberapa prosesi. Saya karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
2: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya namanya Nibici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka? Ada nangka berapa? Ada yang nangka ada tiga. Terus itu namanya masih Nibici.
2: Pantun ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya niruta.
2: Oke. Okay.
3: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita diterima sirip pinang kita diterima.
2: Yeah.
3: Kalau umpamanya belum ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi apalagi atau perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi Pitung Pole itu.
2: Yeah.
3: Semua serba tuju, gerbau tuju, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh,
2: iya, dulang.
3: Nah, kain putih tujuh, jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
2: antarannya itu,
3: antarannya,
2: iya,
3: tai ganja tujuh,
2: iya.
3: Nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus seperti
2: okay.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada.
2: Iya.
3: Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial yang
2: okay,
3: ada buruk di dalam tubuhnya.
2: Yeah.
3: Kemudian baru dia malam pacar. Setelah malam pacar baru pernikahan. Dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada gitu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada.
2: Yeah.
3: Kalau dulu nggak ada resepsi.
2: Mm-hmm. Oh, gitu
3: dulu
2: ya?
3: Pada itu, dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan-keturunan ningrat itu,
2: mm-hmm,
3: pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya,
2: mm-hmm,
3: dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak dulu pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi apa namanya, mandi upasili.
2: Yeah.
3: Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah, ya itulah prosesinya, dan prosesinya, setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Okay.
3: Untuk lagi mengeluarkan lagi mungkin apa, nah, itu sudah banyak sama, mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan tujuh kembang itu, dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu, adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya, dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik, nah kalau bicara soal tadi ya begitu panjang ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka, mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur. Kepada Allah kita mohon ridho-Nya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus dilakukan.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya. Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa ibu dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit Bu.
3: Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
4: Gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Malam nokolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu nokolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Tapi secara adat yang terpikir, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Begitu ya. Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, nama kolontiki ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya, ini saya bicara sebelum pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar, malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah.
3: Merah. Warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu, pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Yeah.
3: Untuk dia di leher lah ya.
2: Yeah.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di dia dicolok, kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya. Yeah. Itu.
2: Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedet orang meninggal kan dipakai itu kan.
2: Yeah.
3: Terus ada parfum. Mm-hmm. Itu buat, terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu.
2: Iya.
3: Nah, kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Oke. Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tigi itu, malam pacar.
2: Yang bisa jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke, iya, bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Iya.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serem, sudah punya pacar.
2: Iya.
3: Perempuan juga begitu. Mm-hmm. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Iya.
3: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah, itu kita setelah mereka mau pulang, mau kembali ke rumahnya kan, pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Yeah.
3: Nah, pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, okay, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa sarung. Tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya. Yeah. Yeah. Gitu ya.
3: Iya. Yeah. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya, ya. Wow, sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya?
3: Sejauh itu.
2: Ya,
3: mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah, ini saksinya. Ya, ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya.
3: Nah, tapi dia kan sarungmu. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia datang bawa pakai sarung merah, turun pakai sarung kuning. Nah, itu kan pasti ada ini, ada bukti.
2: Iya. Jadi udah dinotis begitu ya.
3: Iya.
2: Wah.
3: Iya.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya ya. Yaitu akad nikah itu
3: ya,
2: di besoknya ya.
3: Akad nikah. Ya, akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Mm-hmm. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang. Yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian ada yang namanya keparang.
2: Mm-hmm.
3: Nah, sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya,
3: cari
2: nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun pulu yang buahnya itu banyak. ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara ke kembali ke baju adat ya. Iya. Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke.
3: Okay. Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki yang siap untuk
2: gitu ya?
3: Kita menjawab.
2: Oke, okay,
3: ya, itulah okay. yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: kau satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Okay. Nah, Madika warna berarti keturunan bangsawan.
3: Bangsawan.
2: Raja ya.
3: Raja.
2: Madika.
3: Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti iya. Keturunan raja ya. Seperti iya. Yang ada di gambar ya.
3: Iya, iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol, itu pakemnya loh.
2: Iya.
3: Boleh. Kemudian dengan perhiasan yang paling menonjol itu antinya namanya Dalita Roe, panjang sekali karena makanya Taroe karena panjang.
2: Iya.
3: Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, saya pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di lengan ya.
3: Iya, yang di sini jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya binti.
2: Iya, kayak orang India ya?
3: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe itu? Sulepe adalah ban pinggang.
3: Ban pinggang.
2: Bannya yang memang juga emang bagian dari ini baju adatnya ya?
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya...
2: Kain atau?
3: Ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalung ada yang di foto itu sebesar itu.
2: Iya.
3: Ya. Pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
2: kayak
3: akan
2: gitu
3: sembarang
2: ya?
3: Dipinjamkan.
2: Oke.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu, boleh. Kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian, pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu.
2: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya, aturannya itu. Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
3: Ya, sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: Bangsawan.
3: Di bawah itu kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo. Iya, terputus-putus suaranya Perkis.
2: Oke. Tolong tenisi okay. Juga ya, kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Okay, nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk baik, RRI Palu baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11456 0387 5 atau di 045 451 421 621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11456 0387 5 atau di 045 1 421 621.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04 510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11124928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello.
2: Hey.
3: Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya,
2: silakan diangkat
3: di
2: langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Sehat. Kak Balki, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaam-blaam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Ya pun. Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum, iya, Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal
4: Bu.
5: Ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya. Nah,
4: ini kan udah banyak kayak dekorasi babinya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar
3: malam pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Terima kasih
4: Kak Balki.
3: Terima kasih Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopat, blaam-blaam itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar tak itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-bajunya itu benar-benar dengan berat-berat lah? Pasti ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? jadi agak longgar apa sempat kipas badan. Coba itu saja tanggapan mohon Ibu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Guru.

0: pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak, ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai
2: jeans.
0: Ya. Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Iya betul. Ya, ya.
0: Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap, mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau banyak meluruskan.
0: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua. Dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya. Jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolon tigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara Pitumpole.
1: Iya.
0: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
1: Oke.
0: Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita kita
1: tapi tetap
0: ikrarkan.
1: Di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kadur. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, toko masyarakat berarti.
0: Toko masyarakat, toko ya, toko.
1: Jadi
0: toko
1: memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
0: Iya. Mungkin ada saya, ya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah, dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Yeah.
0: Oh, gitu nah, ya. Jadi perempuan dulu, apa,
1: dari keluarga perempuan ya?
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan, baru laki-laki.
1: Yeah.
0: Ya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu atau sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal.
1: Okay.
0: Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 senti, 10 senti, ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun pacar
0: iya.
1: Juga
0: di sini
1: ya?
0: Kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolon tinggi.
0: Iya, kolon tinggi.
1: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Gitu.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
0: Gelang
1: ya?
0: Kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, betul.
0: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya. Oke,
0: kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya, seperti apa? Mau digambarkan Cek Guri ya, pengen digambarkan.
0: Ada Dini ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya? Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Okay. Baju, okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
1: Yeah.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang

0: masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu.
1: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita, 16, 17, 18, Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban, kan kita masih pakai kulit kayu.
0: Betul sekali.
1: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Iya. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan sedalama dan abad-abad berikutnya. Ada
0: pedagang-pedagang dari
1: luar juga. Iya, dengan pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa.
0: Kain dan lain sebagainya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
0: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
1: Udah pada tahu kali.
0: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, silakan.
0: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, sore Budaya Jakarta.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore. Siang, Pak Mariana.
2: Ponova.
0: Ponova itu.
2: Oh, Ponova. Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
0: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
0: Aini, Maluku. Halo Aini,
2: silakan. Ayu.
3: Ayu, Maluku Tengah.
0: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Telinga saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
0: Sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
0: Iya, di Maluku.
1: Di Maluku, aduh sore. Maluku.
0: Silakan.
1: Jauh.
3: Iya, tadi Maluku Tengah Pulau Seram.
1: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili kan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Dimana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya, di era modern gitu. Terus yeah, bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut? Itu seperti apa itu, Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat yang ada di proses perempatan Palu.
2: Iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
0: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
0: Silakan Ibu Dokter.
1: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
1: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion.
0: Yeah.
1: Fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini, bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
2: Yeah.
1: Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
1: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
1: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini, yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, baik.
1: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter.
1: Baik. Ya.
2: Waktunya makasih. Singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam

0: Acara berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Ponopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pop Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan meminta maaf kepada warga atas terganggunya fasilitas Seawater Reverse Osmosis atau SWRO yang menjadi akses air bersih masyarakat kepulauan kemarin. Gangguan ini berdampak pada layanan penyediaan air bersih bagi warga di sejumlah wilayah Kepulauan Seribu. Fajar menyampaikan permohonan maaf sekaligus melakukan sosialisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM sebagai upaya menjamin kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mengupayakan penanganan agar layanan air bersih kembali berjalan optimal.

0: Kita beralih ke berita lainnya, lebih dari 3.000 pelajar dari tingkat TK hingga SMA sederajat mengikuti pawai karnaval UT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Lok Sumawe, Aceh, Selasa kemarin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lok Sumawe, Taruna Putra Satya, mengatakan pawai diikuti 58 TK, 64 SD atau MIN, 24 SMP, serta 25 SMA, MA, SMK. Para peserta mengenakan pakaian adat Nusantara dan kostum berbagai profesi dengan rute dari lapangan Iroh menuju Darussalam hingga Jalan Merdeka dan kembali ke lapangan Hirong. Menurut Taruna Putra Satya, kegiatan ini menjadi sarana hiburan sekaligus menumbuhkan kreativitas, nasionalisme, persatuan, dan kecintaan pelajar terhadap budaya Indonesia.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Kembali Anda bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
3: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, anyaman bambu Tasikmalaya berkembang sebagai salah satu kerajinan tradisional masyarakat Jawa Barat. Bambu diolah menjadi berbagai bentuk melalui teknik anyaman yang diwariskan antar generasi. Produk yang dihasilkan dapat berupa keranjang, bakul, tikar, dan perlengkapan rumah tangga. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian agar susunan bambu kuat dan rapi. Kerajinan ini turut memiliki nilai ekonomi sekaligus mempertahankan keterampilan tradisional masyarakat Tasikmalaya. Demikian Pas Jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, kami menyampaikan untuk pelaksanaan salat asar hari ini pukul 15:12. Azan asar dikumandangkan. Untuk itu kami mengajak Anda persiapan dengan nuansa ataupun menantikan dengan nuansa qasidah.

0: dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Cerah sekali matahari di sore ini, sahabat budaya. Semoga masih tetap menyemangati suasana kerja Anda, baik yang ada di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Apa kabar untuk Anda semuanya, sahabat budaya juga yang ada di rumah? Panas ya, kadang-kadang bikin orang tidak mau mau keluar kemana-mana. Apalagi orang yang lapar atau orang yang malas bermasa, so tidak mau mau pergi beli bahan-bahan di luar karena mataharinya memang dari pagi sampai sore itu sangat menyengat. Makanya orang lebih suka menggunakan jasa online ya untuk mesen makanan. Apapun yang Anda ambil keputusannya itu yang pastinya adalah Anda yang nikmati, dan semoga bisa semoga bisa tetap memberi semangat gitu di hari Kamis. Udah hari Kamis aja, besok sama hari Jumat, dan setelah hari Jumat sama hari Sabtu ya. Habis hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin poli. Jadi kita orang ini cuma berhitung-hitung hari terus ya.

Jejak Nusantara di sore ini, sahabat budaya, ada cerita rakyat tentang nenek Luhu dari Ambon, kisah asal usul tempat seperti Batu Badawong, dan juga di sana ada Telaga Biru dan epik pahlawan lokal Empat Kapitang. Nah, Batu Badawong ini juga merupakan cerita tentang batu besar yang berbicara menelan seorang ibu karena sikap durhaka anaknya ya. Nah, ada juga legenda Empat Kapitan, itu kisah empat pemimpin hebat dari wilayah Nunusaku, pulau seram yang berpetualang membelah sungai Tala. Nanti, sahabat budaya, ada situs bersejarah di Maluku juga yang menemukan sejarah-sejarah terpenting yang kala itu di zaman ataupun di histori Belanda ya, sempat datang ke Indonesia. Kita orang ke Ambon Manise dulu, Semi Tenine.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Lagu Gugur Bunga di Taman Bakti adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Lagu ini diciptakan untuk menghormati para pejuang yang gugur di masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, lagu bernada syahdu dan memuat lirik yang memiriskan hati ini menjadi semacam lagu wajib untuk mengiringi prosesi pemakaman tokoh yang dianggap sebagai pahlawan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: FM 95,1 MHz.

0: Waduh lo sahabat budaya donggolan tuh top 4 RRI lo hulon talo sahabat budaya mengodula amangota tuh mengerti lo mengerti ya mo informasi-informasi lain juga bisa anda dapatkan di rri.co.id. Tapi untuk sore ini kami punya info tentang tari gending. Tari gending dari Sriwijaya atau tari gending Sriwijaya sebagai tari penyambutan di Sumatera Selatan. Tarian ini sahabat budaya menggambarkan keramahan masyarakat dalam menerima tamu kehormatan. Gerakannya juga dibawakan dengan anggun dan iringan musik tradisional. Penari biasanya mengenakan busana adat khas Palembang yang dilengkapi berbagai aksesoris. Penyajian tari ini juga memperlihatkan kebesaran budaya masyarakat di Sumatera Selatan.
1: Jaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jam 16 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tari Padupa dikenal dalam budaya masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tarian ini berkaitan dengan tradisi penyambutan tamu yang datang. Penari membawa bosara sebagai bagian dari penyajian tari. Gerakannya lembut dan menunjukkan sikap hormat dan keramahan kepada tamu. Tari Padupa menjadi salah satu bentuk seni yang memperlihatkan nilai kesopanan dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Demikian Bas Jam 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat sore sahabat budaya, kita di segmen Pro Dangdut. Passwordnya dangdut adalah kita. Jadi kita bersama dalam musik dangdut bergoyang bersama melalui layanan telepon. Bisa Anda pilih lagu-lagunya di 08225996826 atau 08114304040. Lagu-lagu yang boleh Anda pilih, Rindu Berat dari Camelia Malik, terus ada lagunya Mansur S, Pagar Makan Tanaman, dan ada lagunya Fethi Vera. Fethi Vera hadir dengan Sedang-sedang saja. Bukan, tapi Repot. Oke, yang mau ikut di tiga lagu ini silahkan bergabung di layanan telepon kami. Sudah disebutkan tadi 08114304040 atau 08225996826. Saya coba di layanan telepon Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Tanah Usayangku. Halo juga Tanah Usayang. Pilih lagu yang mana di dangdut ini?
1: Rindu Berat Pati Indah.
0: Letak pulih Tanah Upoli. Oke, terima kasih Tanah U.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Nelly.
1: Rindu yang berat. Mana?
0: Rindu berat. So, rindu semua ini pasti, apalagi pola dulu ya bagi ini. Oke, okay, Ibu Nelly.
1: Betul, suka sekali mau baku dapo bawa baru bagaimana?
0: Baru bagaimana ini pola dulu ya bagi ini.
1: Iya.
0: Makasih banyak ya Ibu Nelly. Oke. Okay. Iya. Lanjut. Terima kasih. Amin insyaallah. Iya ya.
1: Yang berbakti kepada amin
0: insyaallah.
1: Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada tiga lagu ini tapi dua penelpon tadi milih yang sama. Tidak apa-apa. Ada lagu Fethi Vera Repot dan Mansur S Pagar Makan Tanaman. Masih ada Joy to Istilah ya. Halo, Pro Dangdut. Oke, di sebelahnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut.
0: Iya.
2: Kita.
0: Oke, dari siapa?
2: Tungkat. Maaf nih, Pak.
0: Oh, Nenek. Oke, Nenek Afni, silakan.
2: Baru monitor satu.
0: Lagunya Mansur S, Pagar Makan Tanaman. Baru lagunya Fethi Vera Repot. Baru lagunya Camelia Malik, Rindu Berat.
2: Itu Fethi Vera satu ya.
0: Oke deh.
2: Oke, salam sehat selalu
0: Satu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tio maaf nih, ini baru bangun mungkin nih. Iya, tak kaget dengan belum ba'asar setau. Oke, yang mau ikutan di lagunya Fethi Vera dipilih Nenek Afni tadi, masih ada Mansur S juga. Tapi tiga-tiga kita mau putar. Silakan Anda memberi partisipasinya. Saya coba di layanan telepon 08225996826 maupun di 0811. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo Tatu.
0: Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
1: Lagunya Fethi Vera.
0: Oke, boleh.
1: Oke Tatu, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di 08225996826 itu kadang bisa, kadang nggak bisa ya. Tapi saya tetap coba menerima di nomor telepon tadi. Oke, kayaknya belum ada di 0811. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dari
3: Batang.
0: Di Manina Pesuara ini. Manina Liluo. Oh, ya. Kok alhamdulillah Manina.
3: Alhamdulillah.
0: Tembus. Iya. Tembus Bu selama poli belum bahas silaturahmi.
3: Insyaallah tapi pokoknya.
0: Insyaallah.
3: Yang penting kita tuh mata kita tuh kan situasi sudah alhamdulillah.
0: Iya.
3: Pokoknya madidu repot, madidu pusing, tidak asing lagi.
0: Iya, pokoknya. Pokoknya iya, kalau lewat Pati Manina pasti ditato basingga.
3: Pokoknya ya, kalau mau basalam langsung saya tidak
0: iya,
3: langsung ke kamar.
0: Langsung tembus sampai di kasur.
3: Iya. Hati ya lo. Udah kira tato ti oma beti atas.
0: Pati Manina ini kesayangan itu.
3: Enggak milah sayang sama saya lo setengah milah otor yang olah
0: dia iya selama poli tidak bersua
3: tidak ada yang jauh tidak ada yang dekat tidak
0: iya,
3: ada
0: iya betul ya. Oke Manina oke siap
3: pokoknya insya Allah lo tak mau bayar dari kita tuh itu
0: tinggal
3: insya Allah
0: iya.
3: Amin
0: ya robbal alamin.
3: Amin
0: ya robbal alamin.
3: Jadi anak yang soleh dan soleha tua.
0: Amin insyaallah.
3: Iya, diberi kekuatan kesehatan lahir batin tua bersama keluarga.
0: Amin ya robbal
3: alamin. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Timanina mendoakan dan kita semuanya juga mendoakan, saling mendoakan untuk hal-hal baik. Oke. Manina, Nenek Afni, Tima Oci, siapa lagi itu yang kita tuh punya spesial-spesial? Tibu Ani Botu Barani, Tibu Haja Harlin Amara, Tibu Nina Kasim. Jauh sekali itu Madelo Tato Amsterdam. Di luar negeri itu lama sekali Mbak Kuda, Pak. Oke, kita orang ke lagu saja dulu ya. Marapi yang ada di Bongo Meme, Tim Marapi Wolinga dengan Tipa Hendrik Adam yang ada di Molpat. Molpat ini Molopatodo. Tinggal istilah Lita Tupoli itu ya. Oke, Mansur S hadir dengan Pagar Makan Tanaman.

0: Yo, yo, yo, 그런다로. Are you ready? Halo, 그런다로. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026. Ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Perempat dari Gorontalo. Sebelum kita lanjut ke lagunya Camelia Malik, Rindu Berat, Tita tuh mau spill kembali di segmen di sesi yang kedua itu ada Hamdana Tete, Termiskin di Dunia, ada Evita Malakandas, dan ada mobil dan ban mesin ya, milik dari siapa tuh yang menyanyi? Amelia Santi, bagaikan mobil dan bensin, begitu DP judul lagu. DP bunyi lagu. Untuk Prodangdut, saya buka kembali layanan teleponnya. Sudah ada penelpon berikut. Halo Prodangdut.
5: Halo, assalamualaikum. Produk
4: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Pak Esri.
5: Ya, apa kabar?
4: Oke, kabar baik. Pio-piohu.
5: Pio-piohu malekilekesya, ya. Alhamdulillah.
4: Apa tadi bisa diulang?
5: Malekileke kalau sehat-sehat. Pio-piohu.
4: Oh, malekileke.
5: Ini betul sekali.
4: Oke, alhamdulillah. Oke, silakan Pak Esri, mau pilih lagu mana?
5: Mobil dan bensin.
4: Terima kasih Pak Esri. Amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih punya kesempatan lagi untuk bergabung dengan kami. Masih ada lagu Camelia Malik, Rindu Berat. Tanu'u tadi sudah pilih lagu itu, Tanu'u di Pilobuhuta. Ada ketambahan lagu dari Hamdana Tete, Termiskin di Dunia, Evita Malakandas, dan Mobil dan Bensin. Bagaikan mobil dan bensin. Oke, silakan. Halo, Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Silakan. Dari siapa ini?
6: Sehat-sehat,
4: Shay. Dari siapa ini? Alhamdulillah sehat.
6: Bandung Rejo.
4: Apa kabar? Soalnya suaranya ini berubah-ubah. Jadi sudah tidak kantara ini, atau ada batuk ini,
6: lagi,
4: ada batuk.
6: Lagi enggak saya lagi. Ini ada ikut kegiatan kemarin adik gereja, pawai,
4: pantasan. itu makanya suaranya berubah, saya sudah tidak kantara. Sesama iya, dengan suara penyiar perempat. Oh, oke Mbak, gimana masnya udah sehat?
6: Alhamdulillah sudah mulai sehat-sehat ya.
4: Iya, alhamdulillah, banyak istirahat dong ya masnya.
6: Iya.
4: Siapa namanya itu cucunya?
6: Alia Adrian, Alia dengan Alina.
4: Ayah itu ikut pawai ya. Saya lihat di story-nya ikut pawai, cantik sekali anaknya Tatu itu sama Alina.
6: Iya,
4: oke. Salam buat cucu-cucunya.
6: Iya, Kak Indah suka ya.
4: Iya.
6: Saya lagi parah kan, Kak.
4: Ya sama. Tatu juga lagi batuk, sudah 2 pekan ini batuknya tidak hilang-hilang.
6: Oh, iya, mungkin pengaruh panas
4: cuaca. Benar, cuaca memang sangat berpengaruh. Oke, Mbak Yati, salam untuk keluarga ya.
6: Iya, Kak Indah sayang.
4: Terima
6: kasih Kak Indah ya.
4: Terima kasih. Amin insyaallah. Amin. Doa yang sama untuk Mbak Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ava Collection bagaimana kabarnya ya? Masih buka di sana Ava Collection. Salam apa namanya? Salam sayang deh buat ownernya Ibu dosen dan bersama owner Pak apa namanya? Pokoknya Ava Collection deh. Sukses selalu untuk karyawan-karyawatinya, baik itu yang ada di cabang Andalas maupun yang ada di Banurejo ya. Oke, yang mau ikutan silakan. Saya coba di layanan telepon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
7: Assalamualaikum Tatu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
7: Dani di Pagiana.
4: Tisa, siapa? Ibu Ibu Ani? Oh, Oma Albani.
7: Iya.
4: Oma Albani, oke. Oma Albani, saya sehati atau dong ada masaki ini?
7: Nggak balat-balat.
4: Oh, balat-balat. Toh, dalalio suara madelo taja sehati. Oke, Oma Albani, sehat-sehat ya, insya Allah. Mau suka dengar lagu apa, Oma Albani?
7: Itu mobil dan bensin.
4: Oh, mahale boti bensin buai, mahale dawa mung antri. Iya, mau antri giliran so DP giliran mau isi mai lo puli tolo mau. Ngongol bensin tepa guyaman Oma Albani.
7: Ya telati ya
4: bawala tadah. Oh, saya. Oke, Oma Albani, sehat selalu. Terima kasih banyak.
7: Terima kasih Tatu.
4: Saya. Mobil dan bensin sengaja ditato ada putar ini. Mobil dan bensin itu tidak boleh baku pisah. Jadi antara pikiran, kesehatan, tubuh kita itu butuh yang namanya bensin. Jadi harus ada tenaganya ya. Jadi yang merasa sudah tidak punya tenaga segera mengisi tenaganya. Oke, kalau bawa bensin di kota yang 1 liter besar DP harga so 18.000 19.000. Di Gorut so ada orang Bataria so 28.000 yang 1 liter besar di botol. Tapi insyaallah ini semuanya kita akan lewati bersama-sama ya. Sabar, syukur, tetap bersyukur supaya rezeki akan tetap dilancarkan. Oke deh. Ini DP

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, persembahan dari Evita Mala, judulnya Kandas. Dari Oma Akram Akil di Satria Mooti Lango, lagunya Terima Kasih Tatu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di Tatu semua kasih lagu ini saja, Sahabat Budaya, untuk kita orang dengarkan di sore ini. Hetikus Endang dan Jamal Mirdad.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tenun ikat Sumba dikenal melalui motif-motif yang berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat Sumba. Pembuatan kain dimulai dengan proses pengikatan benang sebelum pewarnaan dan penenunan. Teknik ini menghasilkan pola khas yang menjadi identitas kain Sumba. Motif seperti hewan, manusia, dan simbol budaya selalu hadir dalam ragam hiasnya. Kain ini memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan sosial dan adat masyarakat Sumba. Demikian pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro4 RRI Gorontalo. Kami sampaikan untuk pelaksanaan sholat maghrib hari ini pukul 17:58, azan maghrib berkumandang di Gorontalo dan sekitarnya. Untuk itu sahabat budaya, kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di musik dana-dana. Nuansa religi akan menghiasi sore Anda menantikan pengajian Al-Quran. Risalah maghrib dan juga azan maghrib pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah.

0: sujud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin."

Pendengar terususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk pelaksanaan waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Untuk Bonai Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, sementara Anggrek, Bolioto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit, dari pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin muslimah, menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian Al-Suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183, dibacakan oleh Qori'ah Hajah Sarini Abdullah.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib sore ini disampaikan oleh Dr. Anda Haja Maryam Hamid MPDI dalam judul Tiga Fungsi Sholat yang Dilupakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la halla wa la quwata illa billah. Pendengar, sambil menantikan azan maghrib dikumandang, perkenankan kami menyampaikan risalah maghrib dengan judul Tiga Fungsi Sholat yang Dilupakan. Ada tiga fungsi sholat yang masih sering terabaikan dari amalan sholat kita. Padahal memahami fungsi sebuah pekerjaan sangatlah penting. Tanpa itu pekerjaan hanya akan dirasakan sebagai beban, seperti halnya sholat.

0: sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Menurut para ulama sufi, zikir untuk mengingat Allah adalah jalur tercepat menuju Allah. Karena fungsi ini pula, maka nilai sholat seseorang di hadapan Allah juga tergantung sepenuhnya pada kualitas ingat kepada Allah yang berhasil dirangkai dalam sholat. Kedua, sholat berfungsi untuk mengantarkan seseorang pada solusi terbaik dari masalah-masalah yang dihadapinya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan melakukan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam tataran praktis, implementasi ayat ini telah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat perawi hadis menuturkan, jika Rasulullah SAW menghadapi masalah, maka ia bersegera melakukan sholat. Karena sholat adalah sarana curhat untuk mengadu kepada Allah. Namun sayangnya banyak di masyarakat terjadi justru sebaliknya. Banyak orang menjadi malas bahkan berani meninggalkan sholat dengan alasan banyak masalah. Padahal dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim disebutkan betapa Allah akan menjawab setiap bacaan Fatihah dalam sholat ayat demi ayat. Rasulullah SAW juga mengabarkan posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat ia tersungkur sujud dalam sholat. Dalam kedua posisi itu Allah menjanjikan semua permintaan pasti dipenuhi, semua keluhan pasti ditanggapi. Selanjutnya, fungsi sholat yang ketiga adalah berfungsi mengendalikan emosi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah dampak sosial terbesar dari sholat. Sholat akan mengendalikan pelakunya dari emosi-emosi liar, perbuatan-perbuatan tercela, dan tindakan-tindakan merusak. Namun sangat penting diingat, semua fungsi sholat tidak bisa diraih dan dirasakan bila selama sholat pelakunya gagal mengingat Allah, gagal menanamkan rasa melihat atau dilihat oleh Allah. Inilah pesan bahwa zikir kepada Allah dalam sholat merupakan fungsi dan kekuatan yang terbesar. Wala zikrullahi akbar. Pendengar, semoga ketiga fungsi sholat bisa hadir dalam setiap sholat-sholat kita. Karena sholat yang tidak berfungsi ibarat memegang kunci tanpa memahami kegunaannya. Kita hanya akan diam kebingungan tanpa bisa membuka pintu yang ada di depan mata kita. Padahal sebenarnya kita tinggal memutar, kemudian maju selangkah, dan masuklah keharibaan Allah yang kita rindukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

At-Tabarani meriwayatkan beserta sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hashim." Maka Allah menjadikan doa Rasulnya untuk Umar bin Khattab, dan kemudian bangunan Islam ditegakkan, berhala pun dihancurkan dengan sebabnya. Menurut riwayat Tabrani dari hadits riwayat Sauban, perawi melanjutkan haditsnya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian selanjutnya tentang menanggung penderitaan di jalan Allah. Dalam kisah tentang bagaimana Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah, saudara perempuan Umar, menanggung penderitaan di jalan Allah. Dalam riwayatnya disebutkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua lengan atas Umar serta mengguncangkannya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Apa yang membuat kamu datang ke sini?" Lalu Umar berkata kepadanya, "Sampaikan kepadaku apa yang kamu dakwahkan." Maka beliau bersabda, "Hendaklah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya." Maka Umar pun masuk Islam di tempat itu juga. Dan ia juga berkata, "Keluarlah engkau untuk menyampaikan dakwah secara terang."

Menurut riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia dari Aslam, ia berkata, "Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berkata kepada kami, 'Maukah kalian aku beritahu tentang bagaimana awal mula aku masuk Islam?' 'Ya,' sahut kami." Ia berkata, "Dulu aku adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah rumah di Bukit Safa. Aku pun duduk di hadapannya. Lalu beliau memegang bagian depan kerah baju gamisku. Kemudian berkata, 'Masuklah kamu ke dalam Islam, hai Ibnu Khattab. Ya Allah, berilah ia petunjuk.' Lanjut Umar, 'Aku pun mengucapkan, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah.' Maka bertakbirlah kaum muslimin dengan takbir yang kita dengar dari jalan-jalan di kota Mekah." Lalu perawi melanjutkan hadisnya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mongot atau mongodla'a, kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Di malam ini, sahabat budaya, mongot atau mongodla'a, tengah fani kembali lagi menemani semuanya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga malam ini, semoga sahabat budaya semuanya bahagia. Dan sekarang sudah jam 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Tengah akan hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk menemani semuanya. Dan berkah selalu buat kita dan selalu bahagia dengan lagu-lagu yang Tengah akan hadirkan di Pro 4 RRI Gorontalo. Baik sahabat budaya, mau tato mengedula'a, kita awali kebersamaan kita malam hari ini langsung saja. Ada lagu Maluku yang Tengah hadirkan untuk semuanya.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mengudula, Kepala Ombudsman Gorontalo menerima 4 orang mahasiswa magang dari program studi teknologi informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo pada hari Rabu kemarin, didampingi 2 orang dosen pembimbing. Penerimaan mahasiswa magang turut dihadiri Kepala Keasistenan Kepencegahan Maladministrasi Fajrianti Karim dan 2 orang asisten Ombudsman Andika R. Yahya dan Revlianto. Dalam keterangannya, Kepala Ombudsman Gorontalo mengatakan, kami menerima dengan tangan terbuka kepada mahasiswa yang hendak magang pada kantor Ombudsman Gorontalo. Sebagai lembaga negara yang berada di tingkat perwakilan, turut bertanggung jawab terhadap pendidikan generasi muda melalui pemagangan, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya dari pihak kampus. Selengkapnya, silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Masih tetap bersama kami di Perempat RRI Gorontalo.
1: M95,1 MHz.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau barusan di sini, iya benar.
3: Iya.
2: Baru satu bulan, memang.
1: Mau dikasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat.
1: Iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya yang langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmerah. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya di wilayah Jati Pulau sana, tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, dengan sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Seluruh kecamatan sini termasuk terbagus. Karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah?
2: Ya, pilahan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih?
2: Dipilih, iya, dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
4: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar. Jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
4: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo di Lalipata di jam 21 nanti. Kita nanti akan sama-sama dengan Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Nantinya sebentar malam itu bersama dengan Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Dan baik sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini masih dengan lagu-lagu Nusantara yang dihadirkan untuk menemani semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai

0: bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data. AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, mongot atau mongot la'a untuk kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya, karena saat ini saatnya kita akan sama-sama melaksanakan sholat isya. Dari studio, Tia Fani bersama seluruh karyawan-karyawati LPPRR Gorontalo mengucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya, mongotato mongodla'a. Dan juga Tiengnya masih temani terus untuk sahabat budaya semuanya. Sehingga malam ini nantinya Tiengnya akan bisa nanti setelah nanti tetap siaran. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Baik, sahabat budaya, muat atau mengudula, terima kasih sekali lagi ya yang lagi monitor, yang pengen lagunya diputar, ya oke, sebentar ya, mumpung lagi dekat-dekat Maulid. Oke, sahabat budaya, masih dengan lagu dari Romantis Trio, Mardua Holong, lagu dari daerah Batak ya, Sumatera. Dan kembali lagi sahabat budaya dengan satu informasi di mana harga sejumlah komoditas pangan di pasar Andalas Kota Gorontalo di hari Rabu kemarin terpantau bervariasi. Jadi poli rica ini. Komoditas cabai menjadi salah satu bahan pangan dengan harga yang masih relatif tinggi di tingkat pedagang sahabat budaya. Karena berdasarkan pantauan RRI, rica tercatat berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sementara cabai tertinggi mencapai Rp70.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat itu berada di kisaran Rp4.000 per kilogram, sementara bawang merah tercatat sekitar Rp20.000. Murah ya. Bawang putih berada di kisaran Rp34.000 per kilogram. Jadi sahabat budaya, yang mahal sekarang itu lagi Malita ya. Malita, rica ya. Atau cabai yang lagi DP angka Rp100.000.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya Mengota atau Mengodulaan. Malam ini Tienga didamping sama tim Mami Harlin ya. Mami Harlin Amara ya. Semangatnya luar biasa. Malam ini bergabung di Pro 4 RRI Gorontalo. Sekarang bukan bergabung, ada di samping Pati Eng. Mau ajak menyiar, Ti Imami bilang biar saja Ti Imami di samping. Koordinator Gorut. Oke, sahabat budaya mau tato mengudul lagi, kita lanjut lagi ya. Kita ke informasi berikutnya untuk sahabat budaya semuanya. Oke, kalau tadi kan tomat kemarau harga barito dan sayuran di Gorontalo itu lagi pada tetap stabil ya. Tapi bomalita buti yang mahal tadi sunai 100.000 ya. Jadi untuk sahabat budaya yang hobi makan rica ya, itu dikurang-kurangin ya. Kalau mau suka makan juga, kalau orang kok suka makan pedis ya sudah. Tambah rica Jawa. Ya, ketiga komoditas yang dikenal sebagai barito, bawang, rica, tomat ini merupakan kebutuhan penting masyarakat sehari-hari. Tapi buat orang Gorontalo, kalaupun dia mahal, yang penting ada daripada tidak ada. Odito.

0: kamu yang ingin jaga.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa, kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan petambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1.5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak hal ini, okay. Yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini bini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Harapannya ya semua, semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, Namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Sahabat budaya dari Dedi Lampa, lagu Sunda yang tengah hadirkan untuk menemani semuanya. Kembali lagi kita dengan satu informasi di mana sinergi antara embarkasi Induk Makassar dan Provinsi Gorontalo itu sahabat budaya menjadi salah satu faktor penting di balik capaian penyelenggara ibadah haji di tahun 2026. Koordinasi yang terbangun selama bertahun-tahun dinilai mampu mendukung kelancaran keberangkatan hingga kepulangan jemaah haji asal Gorontalo. Dan ini sahabat budaya disampaikan oleh Kepala Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Mansur Basir, saat menghadiri rapat kerja wilayah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Gorontalo tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Aula Hotel Arya Duta Kota Makassar di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Sekarang sudah 1448 Hijriah ya. Dan juga beliau menyampaikan bahwa hubungan koordinasi dengan embarkasi Induk Makassar selama 19 tahun ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan haji Gorontalo. Fleksibilitas yang diberikan dalam pengaturan penerbangan, jadwal keberangkatan, dan mekanisme pelayanan di asrama itu membantu petugas mengatasi berbagai persoalan teknis. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengupdate informasinya di portal rri.co.id.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Yo, 그런다로. Are you ready? Halo, 그런다로. Siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya, Mangota atau Mangodla'a. Selanjutnya kita akan bersama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam hari ini kita akan bersama dengan Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara.
0: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah kita malam hari ini kembali lagi bersama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita dengan Majelis Taklim Kecamatan dari Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Jauh datang ke studio ya. Berapa jam perjalanan sampai di sini? 4 jam ya. 4 jam, Masya Allah. Tapi saya sapa dulu nih majelis yang ada di sini ya. Assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Jadi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya yang di rumah juga yang sudah mendengarkan,

0: Selamat bergabung bersama Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Kita sama-sama akan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran, karena setiap minggu kami hadir di Pro 1 dan juga Pro 4 dan sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki setiap bacaan Al-Quran. Dan juga di studio seperti biasa ada Ustadz Talib Manhia yang selalu setia menemani kita semuanya, memperbaiki setiap bacaan-bacaan dari majelis yang hadir di studio di Pro 4 dan juga disiarkan di Pro 1 RRI Gorontalo. Baik Ustadz, seperti biasa sebelum kita dengan pembaca pertama, sedikit mungkin ada yang ingin disampaikan dan untuk kita semuanya agar semakin rajin membuka Al-Quran, semakin rajin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat taslim atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah insyaallah untuk perbaikan bacaan tahsinul qiraah Al-Qur'an ini insyaallah kita masih tetap pelajari dan tetap kita bimbingkan untuk bacaan-bacaan yang keluar dari kaidah bacaan Al-Quran yang disesuaikan dengan ilmu tajwid, dipandu dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, agar lebih bisa mendapatkan manfaat daripada Al-Quran, sebaiknya kita lagi insya Allah malam ini mengambil satu ayat yang insya Allah menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Dan alhamdulillah untuk setiap majelis taklim yang hadir itu kebanyakan walaupun kemudian ada yang laki-laki, kebanyakan perempuan ya. Dan kita sudah dalam Quran surah Ali Imran yang insyaallah makronya sebentar akan disampaikan juga. Dan terkait dengan surah Ali Imran itu ada di dalam satu ayat, yaitu ayat yang ke-14. Ini berkaitan juga dengan perempuan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddati wal khayli wal khayril musawwama wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan zuyyina, dijadikan indah dalam pandangan manusia itu untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka, ya, syahwat. Dan di antara keinginan itu adalah keinginan terhadap wanita-wanita dan juga keinginan terhadap anak-anak, ya, minan nisa'i wal banin. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya menjadi bagian daripada sasaran keinginan orang lain, ya. Ada ibu-ibu yang suka, yang ingin juga kepada ibu-ibu, ya. Ada anak-anak yang suka dan ingin kepada ibu-ibu. Ada juga yang tentunya dahulu suami ibu-ibu juga adalah orang yang sangat menyukai ibu-ibu, ya. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Juga begitu anak-anak. Kita yang ketika kita melihat anak-anak, maka kita merasa senang dengan kehadiran anak-anak. Kita cinta anak-anak. Ini bagian daripada yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 14 ini. Dan itu tidak disebutkan sebagai harta yang banyak. Ya, jadi ibu-ibu, ya, wanita dan anak-anak itu bukan harta yang banyak. Harta yang banyak itu berikut disebutkan oleh Allah. Wal qanatiril muqantarah. Ya. Qanatiril muqantarah itu, inilah yang kemudian disebut dengan harta yang banyak. Dari jenis apa itu? Minad dhahab, emas. Ah, itu orang paling suka emas, ya. Minad dhahab wal fiddah, ada perak. Al khayl musawwama, ada kuda tunggangan pilihan. Wal an'am, juga ada hewan-hewan ternak. Wal harth, juga ada kebun, sawah dan ladang, ya. Sawah dan ladang. Kebanyakan kita, dan ini termasuk laki-laki, ya, bapak-bapak itu sangat suka terhadap yang beberapa harta yang banyak yang disebutkan oleh Allah ini. Ada lima jenisnya. Kemudian oleh Allah katakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ad. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Artinya apa? Artinya walaupun kita suka terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, namun kita berikan batasan-batasannya, ya. Karena selain apa yang sudah disiapkan oleh Allah di dunia ini, di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Oleh karena itu, kita jangan sampai justru fokus kepada apa yang menjadi mataul hayatid dunia. Mataul hayatid dunia ini akan menjadi manfaat bagi kita kalau kita manfaatkan di jalan Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, ada beberapa mataul hayatid dunia yang disebutkan 5. Insyaallah ini akan menjadi bagian yang akan kita ingat, oh ternyata saya suka pada emas, suka pada perak-perak, suka pada kebun, ya, suka pada hewan ternak, bahkan ada kesukaan kita terhadap tunggangan ataupun kendaraan yang gagah-gagah, yang bagus-bagus yang dipilih. Dan ini kita batasi, kalau kita mampu, alhamdulillah. Kalau belum mampu, ya tidak usah memaksakan, kan begitu. Ambil sesuai dengan kemampuan kita dan manfaatkan sesuai dengan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam ini kita belum, Ustadz belum pamit ya.
1: Belum ya. Kita lanjut dengan tahsin.
0: Jangan sampai Ti Ustadz dong kira mau pulang ini. Bagaimana? Oke, kita langsung saja pendengar dan juga sahabat budaya, karena malam hari ini sudah siap semuanya. Terus juga Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, ini yang perdana ya Ustadz ya, perdana dari Gorontalo Utara hadir di Tadarus Al-Quran. Itu diketuai sama Ibu Yulin Dunggio, pendampingnya Ibu Hasna Mopi ya. Jadi malam hari ini lengkap personil nih Ustadz, ada 24 orang yang hadir.
1: Alhamdulillah.
0: Yang ngaji 22 ya. Baik, langsung saja kita dengan pembaca pertama ya, Ibu.
1: Makronya?
0: Ya. Kita mulai dari surah Al-Imran ayat 94 Ustaz.
1: Oh, ayat 94.
0: Ya, ayat 94 ya, Ibu.
1: Yang di rumah juga mungkin.
0: Iya, tadi sudah ada yang WA Fani.
1: Oh.
0: Sudah menanyakan. Ayat jadi 9, kita mulai 9. Dari surah Al-Imran ayat 94 ya. Itu dibacakan oleh Ibu Yulin Dunggio dari ayat 94 sampai dengan ayat 95. Tafadoli ikra'i.

Baik, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Yena Du, Ibu Yelindra Mahmud ya. Ibu Yelindra Mahmud, silakan Ibu Yelinda Mahmud gantian sama Ibu Ketua tadi. Jadi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan lanjut ke pembaca kedua ya. Nanti sebentar ya, Ibu Yelindra jangan dulu kemana-mana habis membaca, tetap duduk di tempat ya. Silakan Ibu Yelindra, kedua lo bisa langsung ya. Orang bilang itu kursi panas, soalnya dekat dengan Ustadz. Baik, Ibu Yelindra Mahmud melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 96. Udah siap Ibu? Headphone-nya dipakai. 96. Ayat 96 ya. Oke, ayat 96. Udah, dapat ya? Oke, sengaja sudah ditaruh ayat ini ya, Quran yang besar ya. Biar bacanya aman ya. Udah siap? Oke, ayat 96. Tafadoli ikro'i. Ya, silakan.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, baik. Ustaz, silakan bacaan dari Ibu Yulin sama Ibu Yelindra. Ibu Yelindra jangan kemana-mana, tetap di tempat dulu ya.
2: Baik, jadi dari kedua pembaca ini kita mendengarkan ada suatu hal yang sama. Yang sama itu pada bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah di dalam membaca ra itu beda dengan huruf-huruf yang lain, ya. Beda dengan huruf yang lain. Bedanya di mana? Kalau dia bertasydid, sifat huruf ra yang bergetar itu rrr, kalau dia bertasydid, maka itu hilang, dihilangkan. Jadi tidak kedengaran rrr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu ya. Jadi sifatnya justru hilang kalau di huruf ra. Kalau huruf yang lainnya dia lebih kuat, ya. Sya, asya, syaitan, minasy, minasy. Itu sifat huruf tafasyi. Kalau tikrar di huruf ra, ya. Ra, ra, ra, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hir, bukan. Hirra. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia bacaannya tetap biasa, hanya depi getaran dihilangkan, ya. Wa'khfir wa'afid tikrar, kata Imam Al-Jazari, ya, sembunyikan tikrarnya, getarannya, idza tusyaddadu, kalau dia bertasydid. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kesamaan di dalam membaca huruf dha dan wo. Kadang terbaca jim, kadang terbaca zai, ya. Jadi kalau huruf dha, usahakan tidak ada sifat sofir, zzz, tidak mendesis. Baca dha itu, dha itu jangan mendesis, karena dia keluarnya dari belakang ujung lidah menyentuh belakang gigi seri atas. Dha. Jadi kalau ujung lidah menyentuh belakang gigi seri atas, itu sudah pasti tidak berdesis. Dha. Dha. Begitu untuk huruf dha sama dengan huruf dha. Huruf dha itu sama dengan huruf dha, karena dia tempat keluarnya sama. Sama lagi dengan huruf tha. Tha yang insya Allah kalau keluar dari belakang gigi seri atas dengan ujung lidah, pasti tidak ada desis. S, itu tidak ada, ya. Jadi huruf tha, dha, dan dha itu dari tempat keluar yang sama. Sehingga jangan sampai dia berdesis. Gitu. Bedanya dha dengan dha, ya, kalau kita menyebut huruf dha, itu lidah kita datar, ya, lidah kita datar. Kalau menyebut huruf wo, maka pangkal lidahnya dinaikkan. Wo, wo, wo, the, wo, the. Beda ya antara the dan wo. Coba Ibu bilang the.
3: The.
2: Ah itu. Coba Ibu bilang wo.
3: The.
2: Wo.
3: The.
2: Wo.
3: The.
2: Ya, jangan bahas wo. Wo.
3: Ya.
2: Wo.
3: The. Zo.
2: Awi.
3: Aji.
2: Awim.
3: Azim.
2: Sadaqallahul azim.
3: Sadaqallahul azim.
2: Jadi dijaga jangan sampai dia berdesis. Zim. Jangan. Jangan juga sampai menyeberang ke huruf jim. Jim. Sadaqallahul azim. Jangan sampai. Begitu. Ya. Tinggal zo. Tinggal jim. Ya kan begitu.
3: Ya.
2: Baik. Lalu berikutnya huruf, menyebut huruf ra, ya, ra. Ada di antara ibu yang dua ini ada bab bilang, tapi kebanyakan ra-nya huruf ra, ya, bacaannya huruf ra. Tapi tinggal ada dalam bacaan yang lain dapat bilang ra, ya. Kita mulai apa dulu, mulai menyesuaikan dengan kaidah yang disampaikan oleh penyusun-penyusun ilmu tajwid, ya. Jadi untuk ra itu dibaca tipis kalau nanti dia berharokah kasrah, ya. Di rokik, rokik, di apa, di tarkik membaca ra kalau dia berharokah kasrah dan sejenis dengan harokah kasrah itu, misalnya dia dalam keadaan sukun tapi diawali oleh harokah kasrah, ya. Maka, atau diawali oleh ya sukun yang awalnya adalah harokah kasroh. Artinya kalau begitu, kalau dia berharokah fathah dan dhamma, berarti harus ditebalkan. Karena yang disuruh tipiskan itu nanti yang berharokah kasroh, yang diawali oleh sukun, yang kita diawali oleh sukun, ya sukun, kemudian roknya juga ditipiskan, apa, roknya juga disukunkan, maka akhirnya rok itu ditipiskan. Dan cuma itu penekanannya, artinya mengertinya kita disuruh untuk menebalkan kalau dia berharokah fathah, maka kalau ditebalkan kita naikkan pangkal lidah. Kalau kita sebutkan sambil menaikkan pangkal lidah, maka kita tidak akan mendengarkan ra tapi ro. Kenapa? Karena naik pangkal lidah. Jadi untuk menebalkan huruf itu bukan ada di bibir yang dibulatkan. Bukan begitu, tapi naikkan pangkal lidahnya ro gitu. Jadi untuk huruf ro diseragamkan menyebutnya ra. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan begitu, ya. Jadi seragamkan rahma rahim. Begitu juga ketika ketemu bacaan di dalam Al-Qur'an, di ayat-ayat Al-Qur'an ketemu dengan huruf ra, mari ditebalkan dengan cara menaikkan pangkal lidah. Kemudian yang Ibu Yelin. Oh, dan ini untuk semua. Nun mim bertasydid, nun mim bertasydid itu ditahan, digunahkan, dengungnya ditahan minimal 2 harokat. Mestinya dia musyba di situ. Mestinya dia dimaksimalkan. Caranya imam ulama tajwid sekarang itu menyebutkan ada istilah untuk menyebut idgham. Idgham itu maksimal, kemudian pertengahan, dan kemudian kurang. Nah, kalau maksimal itu berarti dapat kita lamakan. Inna wa minan. Masih tatahan din itu yang disebut dengan gunnah, dan gunnah itu ukuran minimalnya 2 harokat. Jadi kalau cuma baca linnasi berarti tidak sampai 2 harokat itu. Maksudnya linna gitu. Jadi ada tatahan sedikit, ya, ditahan sedikit. Lalu ti ibu ada berhenti di bibakkah? Mau suka anu itu ya, mau suka metame itu dia itu ya, bo tidak dapat tame lo mau. Sudah terus bibak kata. Jadi kalau ya sudah, kalau tahu sebenarnya tahu tapi tak salah, maka itu tidak disengaja. Cuma memang kalau berhenti, setiap berhenti kita upayakan kita sukunkan. Sukakan huruf yang terakhir, toh. Damai letak itu di bakat. Oke, itu saja, insyaallah.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Terima kasih, belum selesai. Masih banyak mau ngaji, ya. Betul. Ya, terima kasih Mami Harlin Amara yang sudah bergabung malam hari ini, sudah mau pulang, ya. Semoga tiba dengan selamat sampai di rumah. Baik, kita lanjut lagi, Ustaz, ya. Kita baik. Ke Ibu Yena Dunggio. Silakan Ibu Yena, kedua lo melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 97, ya. Setelah itu siap-siap Ibu Ella Gobel yang melanjutkan di ayat 98. Malam ini pendengar dan juga sahabat budaya, tentunya dengan bacaan Al-Qur'an kita malam hari ini kita memperbaiki tajwid-tajwidnya, ya Ustaz, ya.
2: Iya, betul.
1: Seperti itu, jadi kita makin tahu salahnya kita di mana, ya.
2: Betul.
1: Dan itu tidak perlu malu, ya Ustaz, ya.
2: Betul, betul.
1: Karena kalau malu lebih tak salah lagi. Mau bertanya pas apa? Baca-baca Al-Qur'an kok tak salah, tidak tahu, tidak malu bertanya, jalan terus. Baik, sudah siap Ibu Yena, tafadoli ikro'i.

Ya, kita lanjut ayat berikutnya. Silakan Ibu Ella Gobel ya. Ibu Ella Gobel akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 98 ya. Kita ke Ibu Ella. Silakan Ibu Ella. Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih ya malam hari ini banyak yang lagi dengan kita ya malam hari ini. Lagi monitor ya. Oh, jaringan. Oh, Mayanti. Kita putar-putar di Mayanti pe jaringan. Bohel ya putaran. Oke, terima kasih Ibu Asna juga lagi monitor juga. Terus juga ada di Ibu Rapi ba iya Ibu Rapi apa dulu? Wolinga ya. Ibu Lin Mahmud itu nonton di Facebook. Oke, silakan Ibu ini udah siap tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustadz, dua pembaca sebelum dikoreksi, kita akan break sejenak dulu, Ustadz, ya.
1: Oh iya.
0: Setelah itu nanti kita balik lagi dengan koreksi yang siap. Tapi Ibu siapa tadi? Ibu Ella, jangan dulu kemana-mana ya. Ibu Ella masih tetap di tempat karena kita mau break sejenak di Tadarus, tapi belum belum pisah ya. Kita masih sama-sama di malam hari ini, kita break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Baik, mendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi ya Ustadz ya. Kalau ya, tidak kita break sejenak, cuma sebentar saja ya. Sekarang silakan dikoreksi Ustadz.
1: Baik, Ibu Yena ya. Ibu Yena pembaca pertama tadi.
0: Iya, Ibu Yena.
1: Ibu Yena, bacaan beliau alhamdulillah bagus ya. Tinggal yang apa yang perlu dikoreksikan itu adalah mad tobi'i yang dibaca lebih dari ukuran mad tobi'i ya. Ada banyak itu ya, karena itu menjadi bagian sasaran yang harus diperhatikan lagi ya sama semua ya insyaallah. Jadi ukuran mad tobi'i jangan sampai menjadi satu setengah alif atau dua alif ya. Jangan sampai seperti itu. Dia hanya ada satu alif. Lalu berikutnya, kayaknya kita mesti mempraktekkan yang menghilangkan getaran daripada huruf ro, ya. Jadi cara bacanya hilro, hil, hil, hilro. Coba sama-sama 1, 2, 3. Hilro, hilro. Ar-Rahim, Ar-Rahim,
2: Ar-Rahim.
1: Baik. Kalau ibu cuma bilang Ar-Rahim. Nah itu bagus. Yang tadi pada bismillah dapat baca bismillahirrahmanirrahim pol ya, him ya. Jadi him ya, huruf ha-nya ya. Oh. Kalau bismillahi iya ya, dia pakai ha tenggorokan bawah. Tapi dua hak terakhir untuk bacaan basmalah itu pakai hak tenggorokan tengah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Him. Jadi memang diusahakan betul huruf-huruf itu keluar dari tempat keluarnya. Lalu berikutnya ada pada bacaan, ada memulai ibu suta bulat-bulat bibir. Jadi sudah membaca toko ya. Jadi kalau membaca dibuka mulutnya ta, coba bilang takob bala bala Allah. Ah itu satu ya, lafdul jalalah Allah ya. Allah itu dia ditebalkan fakhimil lama, lam pada kata Allah itu lam di tengah, Allah itu ditebalkan. Jadi bacanya kalau minimal orang baca lo lo Allah. Allah, coba bilang Allah. Allah. Allah. Allah. Yes. Taqabbalallah. Coba.
2: Taqabbalallah.
1: Bala. Balallah. Coba bilang lallah. Kasih Allah itu, Allah itu lamnya ditebalkan. Loh. Lallah. Cara menebalkan lamnya dinaikkan pangkal lidahnya. Oh, jadi itu apa dulu itu pangkal lidahnya itu orang itu ya kata angka kayak boba apa dulu boba tutup itu apa rongga mulut. Hampir tak tutup itu rongga mulut. Loh. Loh. Loh. Allah.
2: Allah.
1: Ditebalkan lagi, diokan lagi. Allah. Allah. Masih kurang ya, masih kurang, tapi nanti latihan setelah ini nanti latihan insyaallah. Baru berikutnya itu juga huruf za. Coba bilang za.
2: Za.
1: Baik. Coba bilang jim.
2: Jim.
1: Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir jim ya. Jangan takut bilang jim karena memang huruf jim terakhir itu. Jadi itu saja. Nanti ditebalkan lam pada kata Allah ya. Allah. Kalau dia diawali oleh harokah fathah atau dhammah. Jadi wallahi, wallahi, billahi, tallahi. Kalau diawali oleh dhammah atau fathah, maka kata Allah itu otomatis ditebalkan lamnya, ya. Itu saja. Iya, betul.
0: Iya, kalau begitu kita lanjut lagi ya. Sudah menanti lagi yang lain, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Ibu Santi KUP ya. Oke, silakan Ibu Santi KUP. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 99. Dan setelah itu siap-siap Ibu Suwarni Pomontolo ya. Itu ayat 100. Oke, silakan Ibu. Bismillah. Sudah siap? Suratnya sudah, surahnya sudah? Oke, aman. Tafadoli ikro'i.

Iya, kita lanjut ke Ibu Suwarni Pomontolo ya. Pokoknya semuanya dapat koreksi dan kita sama-sama belajar ya. Yang di rumah terima kasih masih tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo ya. Ibu Masri terima kasih lagi monitor juga. Semuanya yang malam hari ini lagi monitor ya. Baik, kita ke Ibu Suwarni Pomontolo. Melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 100. Tafadoli Iqra'i.

Iya, Ustadz, kita tambah satu pembaca lagi ya. Kita ke Ibu Hasna UNT ya. Silakan Ibu Hasna, Hasna UNT. Malam ini lanjut bacaan surah Ali Imran ayat 101. Jadi ada tiga pembaca Ustadz ya, nanti dikoreksi satu kali. Dan juga terima kasih untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang malam hari ini masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Setiap bacaan kita malam hari ini insya Allah berkah ya, jadi pahala buat kita semuanya. Udah siap Ibu? Oke. Surah Ali Imran ayat 101. Tafadoli ikroi.

0: Baik, Ustadz, silakan.
1: Baik, alhamdulillah. Kalau bacaan Ibu Hasna ya, sebelumnya Ibu Suwarni dan Ibu Santi. Maka untuk bacaan ini tiga pembaca dan yang mendengarkan, coba lihat ulang ayat ke-95. Di situ ada tulisan shadaqallah. Jadi seperti Allah, itu Allah yang terang membaca shadaqallahul azim. Boleh DP hul azimnya yang apa dulu, yang al azim yang tidak ada tulisan situ ya. Nah, jadi bacaannya itu adalah shad baru dal baru qaf ya. Sod, dal, qaf. Jadi bacanya so, da, ko. Ya. Jadi bukan lagi apa? Jangan baca qua, qua. Ya. Ko, ko la. Ya. Soda, ko. Jangan soda, qua, kong, lo. Ya. Ini satu untuk semua. Ya. Oke. Ada tulisan soda, qolloh di situ. Boyang tidak terang dapat lihat ini ta'awud. Padahal ada itu, ada tulisannya. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ada tulisannya lagi itu. Yang tidak ada juga yang apa, yang sering kita baca, tapi itu sering kita baca dalam bacaan Al-Qur'an, taqabbala, ya. Ini oleh terang tidak dapat lihat itu yang terang membaca, buat terang ingat. Hurufnya ta, baru qaf, baru ba. Berarti ta, ko, ba. Ba-nya di tasydid, berarti qobba. Ta, qobba, baru huruf la. Kan belum ditebalkan huruf lamnya. Ta, qobba, la. Nah, nanti pada kata Allah, karena lam yang mendahului, lam pada kata Allah itu adalah berharokah fathah, berarti tu orang mesti mau kasih naikkan pangkal lidah, loh. Jadi takob balau loh. Huming ikhfa ng, ya, mingkum, ya, gitu. Ini yang tidak tertulis tapi orang sudah hafal. Jadi tinggal diperbaiki saja hafalannya. Takof, ya, baru ba la, takob bala, ya. Jadi bukan lagi takabbal atau taqwabbal, taqwabba. Jangan bilang begitu ya. Taqabbala ya gitu. Supaya sifat huruf itu tidak hilang di akhir bacaan. Q sudah bagus, q. Cuma yang tidak bagusnya itu qwab, qwa, ah itu. Qwa. Jadi awal-awal menyebut huruf itu sudah kena makhrajul hurufnya, sudah bagus, sifatnya bagus. Cuma hilang saat mau bilang ba, taqwab, qwab. Nah, gitu. Jangan sampai hilang. Ya, biarkan dia hilang nanti saat kita mau menyebut ba, taqobba, gitu. Jangan taqwabba, gitu ya. Baik. Lalu berikutnya, Ibu Hasna kalau membaca ra, kadang ra, kadang ro, ya. Jadi ra-nya dihilangkan saja, di apa, biasakan saja menyebut ro. Ra itu dengan sebutan ro, ya, ro. Ro-nya pun jangan dibulatkan bibirnya, ro. Jangan, karena itu nanti berpengaruh lagi pada bacaan yang lainnya, gitu. Akan membuat bacaan lain salah lagi itu. Karena huruf ro itu bukan huruf bibir. Jadi tidak harus ro, ro, ro. Jadi tabuka mulut, ro, ro. Tidak tabaku dapat itu bibir, ya. Boleh kita sebut huruf ro. Karena ro itu cuma ujung lidah menyentuh ke apa, langit-langit bagian depan, apa, bagian depan rongga mulut kita. Ro, ya, ro. Bukan ro, ya. Baik. Lalu berikutnya. Di Ibu Suwarni, ya, Ibu Suwarni. Ibu Suwarni itu masih dapat dengar nirro, Baru bonira ya. Tebalkan ro-nya ya. Begitu juga ketemu dengan ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu huruf ba pada ayat yang 100 itu. Ada bacaan kum baru ketemu dengan ba. Nah, jadi mim sukun kalau ketemu ba, mau tahan-tahan sedikit ya. Ladina yaruddu wa yaruddukum, minimal dua harokat itu gitu. Dua harokat ya, karena ikhfa syafawi. Begitu juga diganti Ibu Santi ya. Ibu Santi ada huruf huruf sya ya, huruf sya rupa tidak belum terbiasa di Ibu bilang huruf sya ya, sya minasya ya. Begitu juga dengan huruf H. Lalu dengan apa? Nun sukun ketemu dengan sin. Ada tertulis sini. Ayat yang ke-99. Nun sukun ketemu dengan sin. Ya. Atau tanwin. Tanwin dengan nun sukun itu hukumnya sama. Ya. Ketemu dengan sin. Ansabi. Itu kan ikhfa ya. Ikhfa hakiki. Ya. Ikhfa hakiki. Baru ada berhenti di iwaja. Ada kata iwaja di sini?
0: Iya, ada.
1: Ada. Berhenti pada kata iwaja, usahakan sama dengan ti Ibu Yena punya cara berhenti. Iwaja. Boleh mau habis luma atau ja tanpa iwaja. Ya. Jangan ada sisa nafas, patah otot orang mau sekali keluar kamar disembuh. Iwaja, bukan di jim DP terakhir itu, justru berakhir di huruf H, ya. Tahan, iwaja, ja, tak gantung begitu, ya. Begitu untuk setiap mad, mad iwad, ya, mad iwad atau berhenti pada mad, ya, fathah, ya, mad, itu. Digantung suaranya, jangan masih ada sisa kemudian kita hamburkan, kita tumpahkan itu sisa-sisa napas. Idelo-delo mai hati, madelo tampule, kan itu. Jadi hindari itu ya, hindari. Lalu berikutnya, itu saja ya, itu saja masya Allah. Wama gini, wama Allah. Jangan sampai kata karena torang mau kasih apa dulu, mau kasih tebal lam pada kata Allah, ima odede alimai yang tipis. Mestinya torang baca wamallahu. Itu orang sudah baca wamallahu atau wamallahu semustar di modia. Mbak bilang lo, wa mollo, wa ma, ya, wa mollo.
0: Serta iko yang dengan di muka, Ustaz.
1: Betul, pahit tali. Jadi ini butuh latihan ya, butuh latihan. Tidak satu dua hari ketemu, tidak satu dua kali ketemu, patah langsung so jago belum. Kita butuh latihan. Sebagaimana kita belajar mengaji bertahun-tahun, kita belajar mengaji. Seperti itu pula memperbaikinya lama, tapi kalau kita sudah mengerti, paham dengan apa kaidah-kaidahnya, bisa kita terapkan sendiri gitu. Baik, saya kira cukup.
0: Iya, kalau begitu Ustaz kita lanjut lagi.
1: Lanjut
0: ya.
1: Lagi.
0: Kita ke Ibu Sumiyati Samsi. Oke, silakan Ibu Sumiyati Samsi. Sebelah mana duduknya? Oh iya. Di belakang Pati Ustaz. Berarti saya tidak mau gugup itu. Aman. Ya. Ibu Sumiyati ya. Pokoknya Ibu Sumiyati Bende, oke. Yang di rumah terima kasih terus bersama malam hari ini. Jadi kita malam hari ini lanjut lagi di surah Ali Imran ayat 102 ya.
1: Betul.
0: Jadi yang di rumah yang lagi monitor, kita sekarang sudah lanjut di surah Ali Imran ayat 102. Malam ini dibacakan oleh Ibu Sumiyati Samsi. Kemudian nanti di 103 dilanjutkan sama Ibu Elista Rauf ya. Sudah siap Ibu Sumiyati? Ya, oke, langsung. Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Elista Rauf. Ibu Elista Rauf, silakan. Ya, jadi tes-tes suara lagi ya. Sekode itu. Ya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Elista Rauf malam hari ini. Untuk pendengar dan sahabat budaya, kita lanjut ke Surah Ali Imran ayat 103 ya. 103. Udah siap? Tafadoli ikra'i.
0: Tau

0: Baik, Ustadz, dua pembaca. Silakan Ibu Sumiati sama Ibu Elista.
1: Baik. Untuk keduanya ya, untuk keduanya. Kalau di Ibu Sumiati dari Takobala soba soba bulat-bulat itu ah, tokom nyanyi mau bilang kayaknya ini kesalahan tidak sengaja sebenarnya dari cara kita mengucapkannya itu yang kemudian menjadikan menjadikan apa menjadikan suara kita jadi tebal. Makanya kalau mau bilang ta itu mau awali taqabbala maka dibuka mulutnya ta. Kalau tidak terbuka begitu mulut yang mau keluar bukan ta tapi to. Taqabbala apalagi momo. Ya. Jadi saat mau baca itu dibuka mulutnya, dibuka ya, buka mulutnya. Taqabbala gitu. Sampai maksimalkan membukanya untuk mendapatkan suara yang tipis. Begitu saat Mbak bilang ba, itu juga tipis. Ba, bala, itu tipis. Jangan sampai orang cuma bilang wolong, wolong, bala, wo, ya. Pengaruh, pengaruh itu. Dan walaupun itu sudah masuk pada ranah fasohah, ya. Fasih membaca, ya. Memang huruf apa harokah fathah yang dibaca, tapi dia cara dia baca seperti cara membaca harokah dhamma, boma, gitu. Cara dhamma itu. Baru yang berikutnya ada di Ibu Maririki ya. Nih, ada panjang yang di Ibu membaca itu ati. Aibu Maririkia Mbak baca. Ada beberapa hukum ikhfa, hukum idgham di Ibu tidak terapkan sempurna karena sudah terlalu cepat untuk menyelesaikan bacaan. Tuh. Jadi yang bacanya wa'tasimu bihablillahi jami'an itu idgham bigunnah. Tahan memang. Tafarraqu ah masuk pada id kuntum itu kan ikhfa juga ya maka dia ditahan minimalkan dua harokat. Lalu berikutnya ada anfa jadi anfa alafa faalafa ya. Baru kena ketemu lagi pada faus bahtum ibu sudah pembaca faus faa faas als bah ya faus bah als ya a masih sebut huruf a baru nanti huruf sod itu kembali kepada posisi menyebut huruf sod faas als bah tum ah pada masuk tum ke ba itu kan ikhfa syafawi ah ditahan di situ tum bini bo pokoknya

0: Artinya Ibu mari rikia. Jadi setidak dapatkah saya terapkan bagus DP hukum-hukum bacaan. Baik. Baru begitu juga ti Ibu Sumiati ya. Ada mim ketemu dengan mim ya. Idgham mimi itu ditahan ya, tahan. Minimal 2 harokat untuk menunggu menyempurnakan idgham itu, gunnah ya, idgham mim. Itu saja.
1: Baik. Jadi kita lanjut lagi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya. Dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Ustadz, kita break sejenak ya Ustadz ya. Iya. Sebelum kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya malam hari ini. Tetap bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Rabbissama. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada, kita masih sama-sama malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara ya, di Desa Bulontio dari Desa Bulontio. Baik, kita ke Ibu Iin Pakaya. Ini akan melanjutkan Surah Ali Imran ayat 104 Ustadz. Kita sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita malam ini lanjut lagi ya. Pokoknya yang dari Gorontalo Utara malam ini semangat sekali ya. Padahal jauh sekali perjalanan 4 jam Ustaz. Akhirnya sampai di studio juga ya. Ini mau pulang sampai subuh.
2: Tiba subuh.
1: Ya lanjut ke Ibu Rusni Simbo. Ibu Rusni Simbo lanjut surah Ali Imran ayat 105 sampai dengan 106 ya. Oke, udah siap. Silakan Ibu Rusni. Iya. Ibu Rusni Simbo ya. Oke, silakan lanjut surah Ali Imran ayat 105 dan 106 ya. Lanjut ayat 105 dan 106. Oke, udah siap. Tafadoli ikra'i.

0: Baik, Ustadz, saya tambah satu ya. Iya, kita ke Ibu Nelly Jakaria. Silakan Ibu Nelly Jakaria. Lanjut dengan surah Ali Imran ayat 107 dan 108 ya. Silakan. Jadi tiga yang dikoreksi nih sebentar ya Ustadz ya. Tapi tidak usah takut dikoreksi. Ada yang sudah tidak mau membaca karena takut Ustadz mau koreksi. Padahal Ustadz mau koreksi itu semua jadi pintar. Semua jadi bagus babaca insya Allah ya. Pokoknya semangat. Baik, yang di rumah Allah begitu. Ada badeng dengar Ustadz, ternyata sehari-hari ada babaca tak salah. Nah, sekarang semua kasih baik. Begitu juga ya, ingat yang Allah ada belajar ya Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kita lanjut surah Ali Imran ayat 107 dan 108. Sudah siap Ibu Nelly? Tafadoli ikro'i.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Baik Ustadz, silakan bacaan.
1: Ustadz takut ibu.
0: Madudu itu lama Ustadz. Tetap ibu duduk di situ dulu ya. Oke. Pokoknya aman.
1: Bosok palan-palan sekali baru tak salah-salah lo mau. Coba bilang sodako.
2: Sodako.
1: Oh, bukan. Sodako.
2: Sedoko.
1: Sopolia.
2: Sedoko.
1: So.
2: Sedoko Allahul Azim.
1: Baik, coba bilang Lalloh.
2: Lalloh.
1: Iya, cuma lidah yang bagara, jangan pakai bibir. Laulah, jangan begitu. Lalloh.
2: Lalloh.
1: La
2: la
1: loh
2: la
1: la loh
2: lang la.
1: Coba bilang illallah.
2: Illallah.
1: Illallah tibun. Illallah.
2: Illallah.
1: Ah, lah itu ganti dengan loh.
2: Loh.
1: Illallah.
2: Illallah.
1: Bagus. Illa
2: illa
1: Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: Illallah.
2: Illallah.
1: Nah, pulang kamar ulang poli lah poli. Nah, jadi tugas ibu nanti mau biasakan menyebut Allah.
2: Allah.
1: Bukanlah. Allah.
2: Allah.
1: A. Iya, A-nya yang tipis, A. A-nya yang terang baca, buka mulutnya, A. Allah.
2: Allah.
1: Bagus. Allah.
2: Allah.
1: Gitu. Berikutnya ada beberapa. Coba bilang syah.
2: Syah.
1: Syah.
2: Syah.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Begitu. Syaitonir rajim.
2: Syaitonir rajim.
1: Iya. Begitu juga Ibu Iin ya. Bakwa kuriki Allah ini ada membaca in. Minkum itu kan ikhfa ya. Minkum ya. Kemudian pada bismillahirrahmanirrahim ada berapa orang dapat baca irrahim ya. Rahim. Padahal itu huruf ha tenggorokan tengah. Ha rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi. Beda dengan hi. Hi. Ya gitu. Jadi mesti pakai huruf ha mestinya ya. Baik. Itu saja.
0: Baik, Ustadz sudah?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini ya, banyak lagi nonton nih Ustadz ya. Ada Ibu Mariam Yunus, ada Ibu Yanti Paweni, Ibu Rapi Wolinga, Ibu Masri Potale, Tio Masuci juga ya. Terus juga Ibu Lin Mahmud ya. Ini lagi pada rame memantau langsung di siaran di Facebook Prompat RI Gorontalo. Lengkap ya Ustadz ya. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini. Masih semangat semuanya. Baik, kita ke Ibu Ros, iya Ibu Nelly. Ibu Nelly belum ya? Sudah ya. Kita ke Ibu Rosdiana. Belum ya? Iya, kita ke Ibu Rosdiana Dunggio. Ini Ustadz kita tiga ya, langsung ya.
1: Boleh, iya.
0: Tiga ya. Ibu Rosdiana Dunggio. Silakan melanjutkan bacaan surah Al-Imran ayat 109 sampai 110 ya. Kemudian siap-siap Ibu Rahmin Dunggio. Itu nanti baca surah Al-Imran ayat 111. Oke, udah siap tafadoli ikra'i.

Iya, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Rahmin Dunggio. Silakan Ibu Rahmin. Lanjut gantian sama Ibu Rosdiana tadi. Oke, silakan Ibu Rahmin mana? Oke, silakan Ibu Rahmin. Lanjut baca Surah Al-Imran ayat 111 ya. Surah Al-Imran ayat 111. Oke, semangat. Masih tetap dengan Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Semangat. Banyak yang ngasih support malam hari ini ya. Soalnya paling jauh. Oke, udah siap. Tafadoli, ikroi.

0: Iya, Ustadz, bisa tambah satu lagi?
1: Boleh.
0: Dua kan tadi, tiga ya kita bikin. Oke, Ibu Hasna Mopi. Pendamping yang setia, penghubung yang setia. Akhirnya sampai juga di studio ya. Dari Sumalata, Mola Minggu, berapa bulan nih? Satu bulan ya, kita saling komunikasi terus ya. Oke, Ibu Hasna Mopi, lanjut bacaan surah berikutnya. Surah Ali Imran ayat 112. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik Ustaz, ada Ibu Hasna, Ibu Rahmin, Ibu Rosdiana. Baik. Ibu Hasna jangan dulu keluar, di situ dulu.
2: Baik. Fix orang mesti mau kasih biasa, ya. Kasih biasa. Ibu, alhamdulillah bacaan Ibu Hasna bagus, ya. Suara juga power. Powernya bagus, ya. Cuma ada beberapa huruf, ya, beberapa huruf yang tidak sempat diletakkan pada makhrajul huruf yang ada. Misalnya kalimat sadaqallah. Coba bilang sadaq.
0: Sadaqallah. Sadaqallahul azim.
2: Tidak sempat di apa, tidak sempat diperhatikan tadi itu, ya. Jadi nah. Baru yang berikutnya ghain. Gh. Bilang gh.
0: Gh.
2: Gh. Bilang do.
0: Do.
2: Ah. Ghadabin.
0: Ghadabin.
2: Iya, bukan gh, bukan ga, bukan ghadabin, bukan, tapi ghadabin. Ada beberapa huruf yang di apa diperhatikan lagi, ya, perhatikan. Alhamdulillah bacaan bagus, ya. Oke, lanjut sama Ibu Rahmin, ya, Ibu Rahmin. Sebelumnya Ibu sempat ada waqaf di wahablim minan nas. Itu ada tanda apa di Al-Qur'an ini, Ibu?
3: Ada. Kalau di anunya itu tidak ada tanda, Pak. Tapi di tanda. Anunya itu dia ada titik.
2: Titik apa?
3: Titik di apa, di
2: minan nas?
3: Iya.
2: Di mana
3: titik? Terjemahannya. Kemudian kita mulai di wabah mereka.
2: Oh. Minan nas itu kalau jangan lihat terjemahan, lihat tanda waqaf, tanda-tanda waqaf yang ada di Al-Quran, walaupun ada tanda waqaf itu tidak perlu dipakai, ya. Ya, ini tanda waqaf ini, kalau tidak ada tanda waqaf begitu, jadi apa sebenarnya yang terang melakukan? Misalnya berhenti, berhentinya memang habis nafas, atau memang ada satu dan lain hal yang membuat kita berhenti di situ. Misalnya apa dulu, ada ta tigo atau ta batuk, terang atau berhenti situ. Oke, tidak apa-apa. Minan nas. Sekarang minan nas tidak ada tanda waqaf. Selanjutnya terang apa?
3: Biasanya kan ibtidak lagi setelah
2: biasanya ditarji.
3: Ditarji.
2: Ah, bacaan harusnya ditarji. Lalu lewati itu. Jadi tidak langsung diwasol, ya. Jangan langsung diwasol. Kalau tidak ada tanda waqaf, maka kita berhenti pada tidak ada tanda waqaf, atau tanda waqafnya la waqfa fiha, lam alif. Kita berhenti di situ. Boleh berhenti kalau memang keadaan darurat, tapi caranya kita harus tarji lagi.
3: Macam anu, Pak, surah Al Imran itu macam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu kan baru biasanya ada yang lain menyebutkan, mengulang lagi, tarji ulang, dia hak ketukati. Tapi saya biasa dengar Maria, Ibu Maria Ulfa,
2: yeah.
3: Hak ketukati. Dia langsung wala tamutuna ila, dia tidak tarji ulang lagi dari
2: tidak situ. Tarji lagi.
3: Ya, karena saya lihat di situ juga ada titik.
2: Iya.
3: Yeah. Itu.
2: Yang ya, saya seperti itu, jangan berpedoman pada bacaan orang. Kita pedomannya apa yang tertulis di Al-Qur'an.
3: Kalau waqaf tam itu seperti apa?
2: Ini bagus ini. Waqaf tam itu waqaf yang sempurna semua dari bacaannya, jadi kalimatnya sempurna. Ya. Tapi di mana orang berhenti? Tapi tidak tanda waqaf di situ. Mana yang lebih pintar, yang menulis Al-Quran atau yang baca Al-Quran? Kan yang menulis Al-Quran, dia tulis Al-Quran, baru waqaf di sini. Oh, di sini tidak waqaf. Walaupun kemudian artinya itu sudah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, itu sudah sempurna, toh. Tapi orang yang menuliskan Al-Quran dia tidak berikan tanda di situ. Nah, kita yang datang cuma datang membaca, lalu kemudian saya mau berhenti di sini karena sesuai dengan apa dulu, sesuai dengan sudah sempurna artinya, ya artinya kan itu kan SPOK, ya subjek predikat objek sudah sempurna, sudah dapat, ya sudah bisa masuk pada waqaf tam itu, ya sudah dapat masuk pada waqaf tam. Tapi ketika kita melihat tidak ada tanda waqaf, ya kita tidak berhenti di situ gitu. Jadi berhenti pada tempat yang tidak ada tanda waqaf. Itu aturan tajwidnya dibaca di tarji bacaannya.
1: Baik.
2: Gitu. Dan kemudian kalau ada tanda waqaf, maka lihat tanda waqafnya. Mungkin apa? Iya. Iya, baik. Jadi seperti itu Ibu ya. Untuk beberapa bacaan kita ya.
1: Pengennya panjang ya Ustadz ya, iya, untuk menjelaskan ya. Tapi malam ini masih ada 7 lagi yang mau membaca ya.
2: Begitu.
1: Waktu kita ada tinggal setengah jam. Baik, insya Allah di lain waktu ya kita perpanjang lagi. Baik, lanjut lagi Ustadz ya. Kita ke Ibu Harda Dunggio. Nih Ibu Harda Dunggio, silakan. Iya, saking penasarannya Ibu ini ya. Masih tak gantung tadi dengan DP ini. Insya Allah. Nanti minta di Ustadz penomor. Ibu Arda, silakan. Lanjut bacaan Surah Ali Imran ayat 113 ya. Ayat 113. Sudah siap? Siap-siap setelah ini Ibu Ningsi Muhammad ya. Oke, tafadoli ikro'i.

0: Baik, kita lanjut lagi malam hari ini ke Ibu Ningsi Muhammad. Oke, silakan Ibu Ningsi Muhammad. Lanjut bacaan surah Al-Imran ayat 114. Siap-siap Ibu Carolina ya. Oke, sudah siap? Oke, tafadoli ikroi. Baik, surah Ali Imran ayat 114 Ibu.
1: Yuk minuna billah.
0: Oke.

0: Ya, kita lanjut lagi dengan bacaan surah Ali Imran ayat 115. Dibacakan sama Ibu Carolina Juli. Silakan Ibu Carolina Juli. Setelah ini siap-siap Ibu Haira Abdul ya. Ya, kita konsekuensi waktu ini ya. Ya. Ustadz masih ada lagi 4 nih.
1: Oh iya.
0: Iya, lanjut lagi Ibu Ningsi. Iya, Ibu Carolina ya.
1: Carolina.
0: Oke, ada siap tafadhuli ikra'i.

بسم الله الرحمن الرحيم وما يفعلوا من خير فلن يكفرون

0: Iya, baik, Ustadz, kita kasih baca sekaligus saja atau bagaimana ya Ustadz ya? Kita
1: nanti sisanya yang empat,
0: yang empat ya. Iya, karena waktu kita semakin sempit nih
1: iya
0: Ustadz
1: betul.
0: ya. Jadi kita tambah satu lagi ya. Iya,
1: Boleh.
0: Ibu Haira Abjul, silakan. Ibu Haira Abjul, lanjut surah Ali Imran ayat 116 ya. Baik, sudah siap. Oke. Sudah 38 menit dari jam 22 ya. Oke, sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik Ustadz, silakan. Terakhir, masih ada tiga lagi ya Ustadz ya, yang belum membaca ya.
2: Maksud aku politik Bu ini. Takut apa irit sekali membuka mulut. Jadi huruf-huruf yang membaca tipis busuk jadi tebal semua, jadi o semua. Jadi insyaallah nanti butuh untuk mengulang-ulang ya, mengulang-ulang, membiasakan bacaan-bacaan yang keliru ini. Boleh dilihat satu-satu hurufnya. Baru kalau ada mengaji itu kasih duluan mata. Karena kalau pas torang lihat itu yang torang baca mutasalat, torang mau batame. Masukkan mau perbaiki setidak boleh. Mutasalat mau. Jadi kasih duluan mata biar bota duluan dua huruf. Nah, saat torang lihat oh iya torang baca begini ini. Baru ada beberapa kekeliruan yang mestinya butuh diperbaiki ya. Untuk apa dulu? Bahkan dari bacaan ta'awud, ada yang baca syayu. Itu saya yakin tidak disengaja, hanya cara bacanya yang keliru. Syai mestinya dia lewat dia sukun kan syai. Cuma karena dia terbiasa menyebut to dibantu bulatkan mulutnya to, jadi syai masih sementara syai, baru semua siapa bilang to syayu. Ah itu jadi seperti itu bunyinya. Ya mestinya orang cuma lewat dia sukun syai. Syai to ni kan begitu. Tapi ya enggak apa-apa, nanti insyaallah ada waktu untuk memperbaiki untuk semuanya insyaallah.
1: Iya. Baik, Ustadz, kita lanjut lagi, masih ada tiga nih. Ya, nah, betul. Sedih rasanya kalau tidak baca Ustadz, jauh sekali. Baik, ada Ibu Lin Adam, silakan Ibu Lin. Ibu Lin Adam, Ibu Farida Pauli sama Ibu Elista Rauf ya. Elista Kum. Berarti yang Mbak tulis yang tak salah. Oke, silakan Ibu Ulin Adam. Lanjut bacaan surah Ali Imran ayat 117. Pokoknya malam ini kita bikin semangat ya. Jauh dari sumalata. Tafadoli ikroi.

0: Baik, malam ini kita lanjut ke masih lanjut. Kita lanjut ke Ibu Farida Pauli ya. Ya Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Iya, semuanya pada diam. Gitu. Oke, silakan Ibu Farida Pauli. Terakhir siap-siap Ibu Elista ya. Iya. Memang kalau sudah di ujung-ujung waktu itu tegang ya Ustadz ya. Kayak tidak cukup waktu 2 jam.
1: Cukup.
0: Oke, sudah siap Ibu Farida Pauli. Lanjut surah Ali Imran ayat 118 ya. Tafadoli ikro'i.

Waddu ma'anittum.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah. Ini pembaca terakhir nih Ustaz.
2: Oh, ya. Terakhir ya?
1: Iya. Yang terakhir masih ada Ibu Elista Ustaz. Masih ada satu.
2: Iya.
1: Nah, sekarang terakhir abis ini tuh Ustaz semua rangkumin semua. Kalau tadi masih yang tadi yang empat ya Ustaz ya masih tersisa itu kan?
2: Masih tersisa.
1: Mau rangkum satu kali dengan yang tiga ini ya. Baik, silakan Ibu Elista. Lanjut surah Ali Imran ayat 119. Oke. Melanjutkan surah ya. Oke, silakan Ibu. Oke, pokoknya malam hari ini dari Sumalata ini semangat sekali. Di sana banyak yang lagi mendengarkan. Ya, oke, selamat malam untuk masyarakat yang ada di Sumalata ya, pendengar yang ada di sana. Oke, kita lanjut lagi dengan Ibu Elista, lanjut surah Ali Imran ayat 119. Tafadoli ikro'i.

القلم تو بغيزكم

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, Ustadz, silakan. Masih ada waktu 8 menit ya.
2: Baik.
1: Silakan, Ustadz.
2: Ah, jadi apa dulu? Coba Ibu bilang ghaizikum.
0: Ghaizibikum.
2: Ghaizikum ti ghaizikum.
0: Ghaizikum.
2: Tapi bukan ga,
0: go,
2: go,
0: go, guaizikum.
2: Kalau apa, bidatis sudur,
0: biza,
2: biza, da, di itu, bidati,
0: biza, biza tis sudur.
2: Ah, begitu mestinya terakhir bacaan, ya.
0: Jadi bidatis sudur.
2: Iya, kan untuk setiap tasydid itu langsung mendahulukan DP sifat huruf. S-s-s. Jadi kalau pas ada tasydid pada huruf sad, sofir itu seada dulu. Jadi langsung idgham ke situ, ya, langsung masuk ke huruf berikutnya. Dan kalau dia huruf bertasydid tidak perlu dipanjangkan, ya, tidak perlu dipanjangkan. Misalnya kalau ada lam bertasydid, misalnya kata kullihi, ya, pada kata kullihi maka tidak perlu dibaca kull, ya, jangan begitu cara bacanya, bacanya cuma dinabroh atau ditekan, kullihi, kulli, bukan kulli, bukan
0: langsung,
2: ya, cuma kulli. Dia ditekan kulli, kulli, gitu ya,
0: ya.
2: Baik, kemudian ada bacaan, ada beberapa bacaan yang tidak sengaja poli itu, misalnya minasya, dapat baca minosh, mina,
0: minasya, minasya,
2: seperti itu. Begitu Allah tuhibbunakum, tuhiha, hanya tuhib, tuhibbunakum, ya. Baik, lalu kemudian ada kata zalamu, jaga dapat baca zalamu, ya, itu ibu ulin, ya, ibu ulin. Kemudian mindunikum itu ikhfa, tidak dapat baca, bahwa dapat kasih panjang mindu, min itu izhar yang ditahan, bukan ikhfa, itu hukumnya kalau begitu. Jadi ikhfa itu bacaannya bacaan yang disamarkan. Oh, mah mulai beruti ibu ati, mah kasih air dulu. Nah, jadi anu apa, bacaan nunnya atau tanwin itu yang disamarkan, jadi tidak kedengaran jelas bacaan n-nya, n, tapi orang samarkan jadi meng, nah, gitu. Misalnya medu, medu, bukan min.

0: orang punya bacaan.
1: Begitu orang anu bertanya kemari, kenapa begitu? Ih, orang dapat dari petorang pemama, petorang papa begitu. Ah, sementara mereka juga mendengarkan hal yang sama. Jadi pengetahuan itu sebaiknya, ya sebaiknya pengetahuan itu memang kita tahu persis. Kita yang kita lakukan itu kita tahu persis alasannya apa. Dan tidak perlu menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan orang lain kalau orang lain itu punya dasar juga, ya, punya pokok pikirannya dia. Jadi dia punya dasar pikiran. Jadi sebaiknya kalau ada yang apa dulu, kalau ada yang melakukan sesuatu dan jelas itu misalnya apa tidak sesuai dengan ilmu tajwid misalnya yang torang pelajari, sebaiknya kita orang tanya. Apa alasannya dia baca seperti itu? Mungkin ada alasannya, cuma kita belum tahu. Kan begitu. Tapi kalau yang sekarang ini dasar. Ini pembelajaran dasar. Sampai pada makharijul huruf, sifatul huruf, ya. Ini pelajaran dasar yang kita berusaha perbaiki, ya. Kita usaha perbaiki di akhir-akhir apa pembacaan ini, ya. Di waktu-waktu kita sudah seperti ini, kita perbaiki bacaan kita. Kenapa? Karena kita sadar dulu belajarnya itu pendudu-dudu awali mama mengadi toh apa toh di rumah-rumah kan begitu dudu-dudu awal mengasaha tiba-tiba sudah ditahu. Tampak keterangan ini harus dibaca seperti ini karena sifatnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Kita tidak belajar itu. Cuma tiba-tiba kita sudah tahu membaca Al-Qur'an itu alhamdulillah, sudah alhamdulillah. Namun ketika kita mendapatkan informasi tentang pengetahuan yang lebih pasti tentang aturan bacaan-bacaan yang kita punya, maka akan lebih baik kalau kita menyesuaikan. Jadi kita tidak belajar lagi, kita tinggal menyesuaikan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang keliru, maka kita sesuaikan dengan hukum tajwid. Mungkin seperti itu. Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
2: Ya, terima kasih buat Majelis Taklim yang jauh-jauh datang di kota untuk sama-sama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo ya. Semoga kalau balik tiba dengan selamat sampai di tempat. Karena ini Ustaz mau balik langsung balik ya. Tidak singgah-singgah lagi ya. Dan juga terima kasih yang sudah nonton di Facebook Pro4 RRI Gorontalo, juga yang sudah mendengarkan melalui Pro1 dan juga Pro4 RRI Gorontalo di streaming, juga yang lagi mendengarkan. Terima kasih khususnya untuk pendengar yang ada di Sumalata sana semuanya ya. Terima kasih sudah bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Ustadz, sebelum kita tutup, mungkin bisa didoakan dulu untuk kebersamaan kita malam hari ini, dan lebih khususnya buat yang sudah mau balik nih Ustaz, jauh perjalanannya. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang ibu-ibu perjuangkan sampai ke tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga keberkahan ini kita berharap, walaupun kegiatannya ini baru sekali ibu-ibu lakukan, tapi berharap waktu yang dipakai untuk kesini dan kemudian pulang, dan lebih khusus lagi waktu di mana kita belajar bersama, dan ini adalah pekerjaan yang paling mulia menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi semua yang ibu-ibu sudah kerahkan kesini itu jadi yang mulia, jadi pakai seragamnya. Ini seragam yang mulia. Kenapa? Karena melakukan hal yang mulia. Gitu. Begitu juga dengan pengorbanannya lama-lama di jalan, berjalan kemari, itu jadi pengorbanan yang mulia juga. Sampai ke sini begitu juga semua pulang. Sehingga itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu kita dan pengorbanan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melampaui semua keberkahan-keberkahan yang ada, yang kita miliki, yang syaratnya harus ikhlas, ya, harus ikhlas untuk melakukannya, dan betul-betul kita niat untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan apa yang kita niatkan dari awal untuk belajar bersama-sama di tempat ini. Begitu pula dengan yang ikut belajar di rumah-rumah. Mudah-mudahan waktu yang mereka pakai bersama-sama kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi kelak ketika hari kiamat nanti. Ini semua keinginan kita dan masih banyak lagi keinginan ibu.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

karena omongan manusia. Maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

0: Inspirasi. Bersyukur dengan Rp10.000.
1: Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengecupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa beli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Karenanya, Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia, keluarga sakinah, mawadah warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpaku membisu. Apalagi tatkala sekali ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dek, alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberangi jalan, lalu masuk ke sebuah warung tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya dengan suara yang agak berat dan terbata. "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali, seraya bersyukur kepada Allah. "Tidak itu saja. Ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali doanya. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja. Sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak pernah berucap hamdalah." Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. "Ya Allah, ampunilah kami, para hambamu yang kerap kali lalai atas segala nikmatmu."
0: Salam Pro 1.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

كلا.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani mengucapkan terima kasih atas atensi Anda semuanya. Dan sesaat lagi pemancar

0: Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya, lulun dalam mengutulah mengutato menguti lomongutiamu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkap jumlah pengungsian warga yang terdampak gempa di NTT terus bertambah. BNPB saat ini mencatat jumlah pengungsian mencapai 92.735 jiwa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan warga mengungsi karena kerap gempa susulan. Warga khawatir dengan gempa susulan yang masih dirasakan penduduk. Adapun jumlah penambahan pengungsian paling banyak itu berada di Kabupaten Nagekeo sebanyak 221.883 jiwa. Kemudian di Manggarai sebanyak 9.649 jiwa. Dan di Manggarai Barat itu sebanyak 1.556 jiwa. Berton mengimbau warga untuk waspada dengan gempa susulan. Saat ini ia menyebutkan ada 3.352 gempa susulan terjadi dan masih dirasakan warga di NTT. Kekuatan gempa ini mulai dari besar hingga yang rendah. Berton juga menyampaikan dampak lain dari gempa, yakni jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 75 orang dari sebelumnya 71 orang, atau ada penambahan 4 korban. Rincian penambahan korban meninggal ada di Kabupaten Sika 2 orang, Manggarai 2 orang, dan Nagekeo 1 orang. Sementara itu, sahabat budaya, korban luka juga mengalami peningkatan menjadi 907 jiwa dari sebelumnya 898 jiwa. Dan jumlah rumah rusak itu mencapai 36.163 unit atau bertambah 7.187. Dan pemerintah saat ini terus mengirimkan bantuan logistik terutama sembako untuk korban terdampak gempa. Total bantuan yang saat ini sudah dikirim ke NTT itu mencapai 167 ton.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, tangar

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
2: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
1: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
2: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
3: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
4: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
1: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
7: NKRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: FM 95,1 MHz.

Kalau tadi TNJN sudah update info nasional Sahabat Budaya, berikutnya TNJN akan kembali mengupdate informasi lokal untuk Anda. Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat dukungan terhadap sektor kelautan dan perikanan melalui penyerahan bantuan sarana perikanan kepada pelaku usaha dan nelayan di Pangkalan Pendaratan Kapal Perikanan atau PPKP Inengo, Kabupaten Bone Bolango, Rabu 19 Agustus 2026. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan turut dihadiri Bupati Bone Bolango, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Gorontalo Arianto Husain, serta para pelaku usaha perikanan dan nelayan penerima bantuan. Bantuan yang diserahkan Sahabat Budaya mencakup kapal perikanan KM Gorontalo berukuran 5 groston, mesin tempel 15 PK, vessel monitoring system atau VMS, kemudian sarana pemasaran ikan, premi asuransi nelayan, serta sertifikat kecakapan nelayan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur juga melaksanakan prosesi pecah kendi sebagai tanda peluncuran, sekaligus penyerahan kapal perikanan program taksi nelayan. Gusnar mengatakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan kolaborasi pemerintah, nelayan, pelaku usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Potensi sumber daya ikan di wilayah perairan Teluk Tomini dan juga Laut Sulawesi ini jadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: sahabat budaya lolo ndalo monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Saat ini sudah di menit ke-30 dari jam 7 pagi. Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi perakiran cuaca dari BMKG Gorontalo untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Jumat 21 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 34 km per jam. Untuk ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Bubur Sada, ada yang sudah sarapan gak sih pagi hari ini ya? Karena memang saat ini juga sudah mulai banyak tuh orang yang bikin bubur Sada ataupun menikmati bubur Sada sebagai menu sarapan pagi ya. Karena terlihat di beberapa lapak tempat penjualan apa ya, entah itu kue, kemudian juga makanan ya, makanan berat dan lain sebagainya, bubur Sada ini juga tersedia di situ, sahabat budaya. Seporsi itu kalau nggak salah harganya 10.000 ya, lumayan tuh udah dapat bubur Sada, terus juga ada DP Dabu Dabu Sagela, sahabat budaya. Kagak sekali. Selamat pagi buat Anda yang saat ini lagi menikmati sarapan pagi atau yang saat ini sudah dengan aktivitasnya, tetap semangat ya. Sahabat budaya Lolon Dalam, masih dengan informasi yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id, BPBD Kabupaten Bualemo mulai mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kekurangan air akibat kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bualemo, Roslina Karim, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan sejak 16 Agustus ya, di sejumlah desa di Kecamatan Paguyaman. Dan wilayah yang mendapat pelayanan yakni Desa Wonggahu, kemudian ada Tenilo, Hulawa, dan Saripi. Untuk Desa Wonggahu itu ada sebanyak 24 kepala keluarga, kemudian Desa Tenilo 40 kepala keluarga, Desa Hulawa 84 kepala keluarga, dan Desa Saripi ada 521 kepala keluarga yang mengalami kekurangan air bersih. Dan total terdapat 669 kepala keluarga yang saat ini menjadi sasaran distribusi air bersih BPBD Kabupaten Bualemo. Dalam pelaksanaan distribusi, BPBD Bualemo juga mendapat dukungan dari Balai Wilayah Sungai Provinsi Gorontalo. Air yang didistribusikan bersumber dari hidran di depan kantor Bupati Bualemo serta sumur bor yang berada di Desa Molom Bulahe. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: 3, 2, 1, go.

0: Sahabat budaya, loh londa lo mongo dulu, mongo tato, mongo tilo, mongo tiamo. Perubahan harga bahan pokok ini jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga ya. Ketika harga kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, sayur hingga bumbu dapur mengalami kenaikan, pengelolaan anggaran belanja menjadi semakin penting. Masyarakat harus mengurangi kebutuhan pangan secara berlebihan. Nah, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengatur pola belanja dengan lebih terencana. Cara sederhana ini dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Ada beberapa cara, sahabat budaya, tips belanja hemat saat harga bahan pokok naik ya. Yang pertama, buat daftar belanjaan sebelum pergi berbelanja. Kemudian bandingkan harga sebelum membeli ya. Terus juga pilihlah bahan pangan alternatif. Terus juga manfaatkan promo secara bijak. Terus hindari belanja impulsif ya. Kebiasaan membeli barang secara spontan ini dapat membuat anggaran yang telah disiapkan menjadi membengkak, sahabat budaya. Sebelum memasukkan barang ke keranjang, konsumen dapat mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak sama sekali.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi edisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, rumah panggung Kajang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba. Bangunannya menggunakan konstruksi panggung dengan bahan utama kayu. Bentuk rumah mengikuti ketentuan dan nilai adat yang dijunjung masyarakat Kajang. Kesederhanaan bangunan mencerminkan pandangan hidup yang dekat dengan alam. Rumah tradisional ini juga memperlihatkan kuatnya hubungan antara arsitektur dan adat masyarakat Kajang. Bo Oditopo, Watiati Anjayan, Bolu, Oduolo.